0: Komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah Marom Bolo Ava, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate Marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan Marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So malanya orang yang sekarang sudah rezeki raima, sekarang studio, kemahok punya lebih home, mesti kita home ni lebih musim lebih semangat kita gila. Makul mau ingat Marom mula apa?
2: Marom.
1: Musi lagi nama namanya malagu lagi wa. Nekin aling. So kalau tu mau bukani.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, Marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi Marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan Marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan Marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya Marom, Bahri Rajab. Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun Marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah Marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akal.

0: pakai uang.
1: Masih di Bercerita Pagi Sahabat Budaya, Rima masih tunggu ngunipi atensi semua untuk kesempatan pagi ini melalui line telepon 0921 312 6518 atau 0821 95 26 6695 tentang aktivitas ya di akhir pekan. Mau dihabiskan hanya santai-santai saja, nikmati waktu luang bersama dengan keluarga, atau ada yang berbagi tugas ya, misalnya ibunya nyuci baju ya, ayahnya sapu pekarangan, kakak nyuci piring ya, adik bantu-bantu juga ibunya ya. Boleh nih bergabung bersama Torang di Bercerita Pagi edisi kali ini ya, menikmati suasana akhir pekan bersama dengan keluarga tercinta.

0: Ya tuh, mikir pengen ambil kita pitana.
1: Itu kita pitana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti DT Bing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air itu ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia karak kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Yoha Siwolop Lim Kobabso. Umpa Ternate, suara budaya Kieraha.

101 FM ya, maupun yang saat ini sedang deg-degan ya, yang lagi nonton pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 antara Brasil versus Haiti ya, yang sudah disiarkan mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Nah, siaran ini sahabat budaya juga bisa ngundi dengar melalui Pro 1 RRI Ternate 101,8 FM.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: hampir saja memang tersentuh oleh para pemain dari tim Haiti.
1: Sahabat budaya, terima kebersamaan di program Bacarita Pagi segera saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perahu layar bertolak perang ke selatan. Kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk sang sultan. Pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya. Sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang, hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam,

0: arwah ini kan ada dua macam dalam perkawinan tu, kita lihat ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku, kira yang tulang ini. Coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuah. Ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan sikaya. Sikaya ini berkaitan dalam perhubungan tadi, bubasu sirasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari sikaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
1: Dari segi rasa, sudah dapat dipastikan makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya kurang lebih mirip dengan ketupat yang kita kenal menjadi makanan utama di saat Lebaran. Pali-pali dimakan begitu saja sudah sangatlah nikmat. Lebih lagi, bila menjadikannya pendamping makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Konon, makanan ini adalah sajian kesukaan para sultan di Ternate. Bahkan, disebutkan bahwa pada zaman dulu, pali-pali biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika acara-acara khusus dari kesultanan. Tidak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Namun seiring perkembangannya zaman, membuat pali-pali sudah sangatlah mudah. Tidak seperti pada zaman dulu yang perlu persetujuan dari keluarga kesultanan. Dari Bumi Maluku Kiaraha, saya Tri Ismail. Terima kasih.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: khususnya dari mulai koralnya, reefnya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, gak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan tak jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerik ikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral. Jarang pandang yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate, Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel spong, pygmy sea horse, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
2: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal, walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim, tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah maksimal, nah mereka bisa land base di Ternate, mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Tidore. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan, mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dive operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
1: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut yang bersih. Pengembangan wisata bahari ini dapat mendorong agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan laut, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Hal senada diakui Yeni, salah satu penyelam lokal Maitara. Ia mengagumi keindahan bawah laut Maitara yang luar biasa indahnya. Ia menyayangkan bila ekosistem dan lingkungan perairan itu tercemar, semisal kotor karena sampah. Terhadap itu, Yeni mengajak agar siapapun bisa menjaga kebersihan perairan dari berbagai jenis sampah.
0: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi itu akan jadi banyak dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana. Di tengah laut kah atau di pinggir laut, yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja. Jangan langsung, kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah ya langsung buang. Jadi kalau nggak nemu bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel tapi sangat membantu alam gitu dan kehidupan kita ke depannya.
1: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kala berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin melihat wajah diri yang terembus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari.

suara nyanyian Seka dari bumi Kalwedo, dan dikawal oleh tarian tombak merah dari bumi Luarul Ngabal, mengirim beta masuk ke bumi Jalgaria, di mana kicauan burung cendrawasi dan keluhan mutiara telah menanti beta di sana. Pulau Buru dengan harumnya minyak kayu putih serta kilauan emas yang senantiasa memberikan cahaya buat Maluku. Suara sawat dan totobuan akan tetap terdengar dari Pulau Ambon, Banda, dan Lease. Nusa Ina, biarlah engkau tetap menggendong anak-anak pulaumu dalam dekapan Pulau Ibu dan kebesaran Nusakumu. Mari kita sambut gemas suara takbir dan lantunan sangkakala untuk menuju Maluku yang damai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ubilam orang ita di tinemun. Uplera no di noraita. Ratu nor kiti desar monuk.

Sahabat budaya, sudah pukul 11 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya. Di kiraha siang nanti ada Kakak Fajar yang akan bertemangoni semua sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak Mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong Mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga Mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk Mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain Mas, kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan Mas.
1: Walah, astaga Mbak, maaf saya nggak lihat. Sini Bu, duduk di sini Bu.

0: juga. Buka dah.
1: Ih, gak mau.
2: Ya udah.
1: Rik, kenapa dibuka?
0: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
1: Iya sih.
0: Makanya buka aja, katanya mau mandi.
1: Tapi saya belum siap.
0: Apa sih? Cuma buka masker aja, pakai acara belum siap.
1: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
0: Astagfirullahaladzim.

0: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, masih menemani ruang dengar Anda di edisi siang hari ini bersama dengan saya Fazlur Rahman, Eke Fajar. Terus masih hadir buat teman sahabat budaya semua. Ada pilihan lagu-lagu, ada pilihan informasi yang siap terus sajikan untuk sahabat budaya. Jadi yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu jaga kondisi kesehatannya. Di pukul 11 ini sahabat budaya, selain dari pilihan lagu-lagu menarik tentunya, Tora masih punya ragam program siaran menarik untuk buat teman sahabat UDA. Jadi jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensi, tetap mendengar Torang di Prompat RRI Ternate.
1: Pertandingan

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

bertanya di sana adalah nama Tuku Pak Abbas Abu Karun, umpan pendek kepada sang kapten, bahkan kiri lagi kepada Perdi, mundur lagi ke belakang kepada Abu Karim, umpan diagonal ke sektor kanan serang. Di sana ada nomor punggung 18 ada Max Mundur dan diganggu tadi oleh Matias Galarza. Ini dia Max Mundur di laga kedua ini menjadi starting eleven setelah sebelumnya di bangku cadangan siap-siap ada 2

0: itu sudah dihadapi oleh pemain Turki, sang kapten akan siap-siap akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Saya rasa kurang lebih berjarak sekitar 35 meter dari garis ataupun dari gawang Paraguay yang juga dijaga oleh Orlando Gil. Sudah menutupkan peluit Ivan bersiap-siap, sudah hasilkan mulut gawang, lakukan hedengan. Apa yang terjadi? Sundulan dari nomor punggung 18 tadi, namun satu peluang lagi. Masih bisa diamankan pemain belakang Paraguay. Bagaimana kita melihat tendangan bebas yang dieksekusi oleh Hakan tadi disambut lagi ataupun umpannya diheading langsung oleh pemain nomor punggung 18, ada Matt Mulder. Namun nampaknya
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
0: Orlando Gil sehingga masih aman lagi di gawang Paraguay dan kedudukan masih 1-0.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sudah ke depan. Bergerak ke arah lawan atau menyerang bola ke garis tengah. Bola dipasang sepenuhnya oleh Ogura. Ogurkan ke pus. Ini kembalikan pemain-pemain Turki. Ada di sana ke Arda Güler. Arda Güler di belakang dia. Mencoba menggiring bola di situ belakang pertahanan Paraguay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki langsung bertolong. Lagi-lagi berhasil digunakan oleh pemain belakang Paraguay. Dan secara-secara bersamaan dengan kita melihat nampaknya terjadi pelanggaran. Ya, menutup pertahanan belakang atau bagian pertahanan ke belakang Paraguay. Bertunggu 15 tadi terjatuh kami lihat Gustavo Gomez. Ya, namun apakah ini sebuah pelanggaran? Dilakukan saudara-saudara. Senjata yang melihat wasit yang belum pertandingan Elvan Barton masih belum kuat. Segera memberikan bola pendek saja kepada Alkan. Pada kami melihat tindakan seperti itu sudah dilakukan oleh pemain Paraguay dengan pemain Turki karena pemain belakang Paraguay sempat terjatuh dan tergeletak namun bukan sebuah pelanggaran. Lepas ke dalam itu pemain Turki sudah dilakukan langsung ke belakang. Kini membangun serangan lagi Turki untuk kepada Hakan. Tapi kesempatan melebar ke tanah pemain Arda Güler. Arda Güler merebar lagi sempat menggurung bola kerjasama dengan Cornelius Agur. Akhirnya tarik ke belakang Arda lagi tetapi kali ini keluar dan belum merubah keburukan masih tetap. 1-0 untuk Paraguay dan bersamaan dengan itu saudara-saudara wasit yang berbunyi pertandingan Elvan Lafon dari El Salvador membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan keburukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki dan gol tadi tercipta pada menit kedua babak yang pertama melalui suatu tendangan yang keras dari luar kotak penalti oleh pemain Paraguay Matias Galarza, pemain yang pernah bertemu

0: Ketiga dan juga pemirsa Erlina, babak pertama usai antara Turki menghadapi Paraguay di lanjutan grup D, di mana Paraguay untuk sementara unggul 1-0 atas Turki melalui gol Galarza di menit ke-1. Dan ada hal menarik bagaimana serangan yang dibangun oleh Turki dan juga pertahanan oleh Paraguay cukup menyulitkan dan menarik dalam satu babak pertama tadi. Bung Estu, penguasaan bola 77% untuk Turki dan 3% untuk Paraguay. Anda melihat apa yang menjadi kesulitan Turki untuk mencoba melakukan serangan ke dalam barisan pertahanan Paraguay, dan apa atau kenapa begitu mudahnya gol yang dicipta di menit pertama tadi oleh Paraguay?
1: Yang gol, kalau gol pertama memang gol serangan cepat dan memanfaatkan celah ruang, dan itu sukses dilakukan oleh para pemain Turki. Tetapi jauh ini ya, dengan gol posisi 77% itu rumit sekali, mirip sekali buat Turki ya. 12 shootnya mereka hanya satu yang on goal, artinya tidak efektif mereka melakukan serangan. Mereka tidak mampu menguasai sampai ke tim sepertiga pertahanan lawan, tapi mereka tidak bisa membuat shoot on goal itu itu berbeda dengan dibandingkan para gol. 4 kali shoot, 2 kali yeah. 2 kali shoot on goal, lalu gol memang para gol cukup banyak. Tetapi yang menarik di sini adalah catatan dari dua para antar pemain itu jumlahnya hampir jumlah totalnya itu menjadi 74. Satu dimenangkan oleh Turki, 4 juga dimenangkan oleh para gol. Nah, catatan ini membuktikan bahwa para gol, dua pemain terutama di lini belakang, Gustavo Gomez dan Paul Alderete, ini dua pemain yang menurut saya sangat tangguh sejauh ini. Dia mampu memblok gol intercept dengan baik, termasuk catatan interceptnya walaupun 5 teman satuan dari para pemain para gol itu mencapai 27/16, artinya kita cukup disukup cara bermain mereka. Sedangkan dari para Swiss sendiri memang mau nggak mau ditekan, tetapi hal yang bodoh tadi dilakukan oleh Swiss, dia harus melakukan hal yang berita konyol ya, dengan komentar menutup mulut itu memang tidak boleh aturan.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
0: Para Guay, jagoan Bapak

Selamat siang sahabat Uday dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Tepat di pukul 13 kita hadirkan kabar Kiraha. Kabar Kiraha terawali dalam informasi lokal di mana BMKG waspada gelombang tinggi di perairan Maluku Utara. BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini gelombang di perairan Maluku Utara. Peringatan dini tersebut berlaku pada Sabtu 20 Juni 2026. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. BMKG sendiri dalam rilisan yang diterima rri.co.id menjelaskan bahwa tinggi gelombang secara umum di perairan Maluku Utara 0,25 sampai 1,5 meter. Dengan kecepatan angin mencapai 10 km per jam dengan arah bervariasi dari selatan ke barat. Perakiran BMKG sendiri, sahabat Dwi Justiah, juga menjelaskan bahwa perakiraan cuaca secara umum di Provinsi Maluku Utara. Perakiraan pada pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara dan kemudian pada siang atau sore hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Maba, Petani, Patani, dan sekitarnya. Suhu udara 28-33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan relatif yakni 70-90%. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, terang menuju ke laman informasi nasional di mana pembukaan Selat Hormuz dinilai untungkan ekonomi Indonesia. Ekonom menilai bahwa dibukanya kembali arus pelayaran di Selat Hormuz membawa dampak positif bagi perekonomian global maupun Indonesia. Kelancaran jalur perdagangan energi dunia tersebut berpotensi menjaga stabilitas harga energi. Hal yang disampaikan oleh ekonom dan guru besar Universitas Erlangga Rahma Gafmi yang saat berbicara dengan Pro3 RRI Jumat 19 Juni 2026. Rahma Gafmi sendiri menilai bahwa Selat Hormuz selama ini menjadi jalur strategis perdagangan dunia karena menjadi lintasan utama distribusi minyak dan gas internasional. Ketika jalur tersebut terganggu atau diblokade, dampaknya langsung terasa pada kenaikan harga energi dan ketidakpastian ekonomi global. Benarnya stabilitas distribusi energi global akan membantu menjaga harga minyak dunia, sehingga tidak mengalami lonjakan yang berlebihan. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada kemampuan masyarakat dalam mempertahankan daya beli. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam kabar Kiraha di edisi pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nantikan kabar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: tim, aku pasti menang.
1: Eh, santai dong bro, baru juga 10 menit, belum tentu menang juga.
0: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Ternate, suara budaya Kieraha.

Selamat siang sahabat budaya, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Terkembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha. Informasi Habar Kiraha terawali sahabat budaya dalam informasi lokal di mana Bupati Haltim dampingi petani ikuti PENAS ke-17 nasional di Gorontalo. Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaqub menghadiri pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS ke-17 tahun 2026. Kegiatan nasional tersebut berlangsung di Provinsi Gorontalo Sabtu 20 Juni 2026 dan secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Bupati hadir didamping oleh Kepala Dinas Pertanian Halmahera Timur Muhammad Abdullah bersama dengan jajaran dinas terkait bidang pertanian. Pemda Haltim juga mengikutsertakan perwakilan petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani daerah sebanyak 19 peserta terdiri dari pengurus Gapoktan, petani dan pendamping yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan nasional tersebut. Beralih sahabat dari laman informasi lokal terus menuju ke laman informasi nasional di mana Presiden Prabowo dukung penuh Asia Indonesia jadi tuan rumah FIFA ASEAN. Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh Indonesia sebagai tuan rumah pertandingan sepak bola se-Asia Tenggara. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo. Erick menuturkan bahwa dukungan kepala negara salah satunya yakni akan siap mengirimkan surat kepada Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Surat tersebut sebagai penegasan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara pertandingan sepak bola se-Asia Tenggara tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menpora Erick Thohir saat memberikan keterangan pers di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Bojongkenong, Jawa Barat, Jumat 19 Juni 2026. Selain itu, Menpora juga menuturkan bahwa Presiden Prabowo juga menginstruksikan untuk berkomunikasi dengan kementerian terkait seperti Ketua Umum atau Ketum PSSI dan menyebut hal tersebut untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan FIFA ASEAN. Sahabat informasi dari laman nasional tadi mengakhiri perjumpaan toron dalam Habar Kiraha di pukul 14. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

fix ya pendengar, tuan rumah Amerika Serikat yang pastinya perkasa, tampil perkasa, lolos lolos dari fase grup. Pertandingan lainnya pendengar jangan lewatin juga ya, masih banyak pertandingan hingga minggu depan juga, dan jangan lewatin untuk Jerman ya, nantinya bakal berhadapan dengan Pantai Gading juga. Ketemu bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Ternate. Ya,

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Beberapa lagu pilihan sudah kami hadirkan ya. Salah satunya lagu dari Sandi Sabtu Minggu. Ini kita flashback di tahun-tahun yang memang lagi ABG-ABG banget gitu ya pendengar.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: edisi sudah edisi keberapa nih Pak?
1: Buah sembilan
0: ya. Ini kita tentunya di Sabtu 20 Juni yaitu terkait dengan TPA gitu Pak. Tapi sebelum kita membahas ya untuk topik ini, mungkin Bapak bisa ceritain dulu kegiatan apa aja sih yang sudah dilakukan di Bali kemarin, berapa minggu, berapa hari sih Pak?
1: 5 hari ya.
0: Ras Hero ya. Jadi Bapak
1: kan. Kemarin terkait konservasi.
0: Oh, konservasi kirain Trans Hero yang perwakilan dari Maluku Utara yang kemarin kita temu di Bali itu gitu.
1: Pun nanti saya cerita.
0: Oke. Jadi ini kayaknya Bang Gabe ini salah informasi
1: gitu.
0: Oke, baiklah kita ke topik ya pada hari ini. Tentunya kalau ngomongin TPA memang ada yang berfungsi, ada juga yang tidak berfungsi atau sudah dialihfungsikan gitu ya. Kalau ngomongin TPA ini relevan atau tidak, ada juga dari beberapa kelurahan yang memang TPA mereka itu nggak ada, terus ada lagi tempat pembuangan sampah mereka itu nggak ada sama sekali, dan mereka itu buang ke tempat sampah di kelurahan lain juga gitu. Dan ya baik untuk hari ini tentunya ya pendengar dengan berbagai informasi-informasi yang kami dapatkan juga nantinya melalui narasumber kami juga, gimana untuk kondisi pengelolaan sampah di Ternate saat ini, sejauh ini yang Bapak ketahui itu seperti apa informasi yang kami
1: dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan sahabat Pro 1FM, mungkin yang bisa saya sampaikan terkait TPA. Jadi kalau TPA itu tempat pembuangan akhir, sementara yang ada di kelurahan itu TPS gitu. Jadi tempat pembuangan sementara, karena dia itu sebagai titik kumpul gitu. Kita TPA kita kan masih menggunakan prinsip open dumping, yaitu hanya menampung begitu, menampung sampah tanpa mengolah sama sekali. Nah itu difasilitasi dalam open dumping. Nah itu yang jadi masalah bagi kita. Nah, untuk kondisi TPA Bukedere Biru itu kan sudah mulai kritis, karena kita itu dalam satu hari kurang lebih ya sekitar 100 sampai 120 ton sampah terangkut. Itu berarti mungkin tidak lama lagi itu sudah turun itu.
2: Ragam tradisi Nusantara.

Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

ular sendiri. Itu di ya tadi itu ini terjadi seperti itu. Dan saya pikir itu untuk ini acara besar. Tadi itu murid sekitar 150 orang. Belum orang tua murid, belum undangan. Jadi sekitar 300 sampai 400 orang. Dan itu tidak ada satu ini kemasan air gelas ini plastik yang beredar di dalam acara itu. Itu satu langkah yang luar biasa bagi Kota Ternate.

0: Perbatasan dari ini apa PPA pendampingnya. Kalau pendamping memang ini jelas kita harus ini mengisolir apa gas-gas yang terjadi di sana memang, tapi agak sulit kalau dia kondisi terbuka ya, karena ini tidak bisa kita kontrol ya. Tapi kalau misalnya di sanitary landfill, memang untuk membangun sanitary landfill itu butuh biaya yang cukup besar. Nah, itu yang ini, waktu awal.
1: Sio Seromtoha, Rimoy Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

implementasi rencana dari Pak Sekot. Beliau sudah janji akan seperti itu, maka malah akan mengadakan apa ini armada lagi tambahan. Maka dengan saya seperti itu, kemudian tidak bisa seperti itu saja. Kalau seperti itu ya sama, kumpul angkut buang itu tidak ada perubahan apa-apa nanti. Nah, mungkin ini sekarang sudah menyelesaikan masalah kumpul angkut buang itu. Mungkin masalah di kelurahan yang jadi contoh itu bersih, tapi tetap semua menuju ke PTA. Jadi kalau PTA sepenuh, bagaimana? Apa mau kasih balik lagi ulang ke bawah kan tidak mungkin. Jadi masalah. Iya, jadi tidak ini solusi yang belum solutif. Kalau saya lihat masih perlu harus berbagai apa pemikiran muncul gitu. Mengurangi dulu, upaya mengurangi tetap harus dilakukan. Tidak bisa sudah jadi sampah baru mau diurus. Itu akan susah.

0: untuk dia bisa memanfaatkan sampah menjadi nilai ekonomi, sirkular ekonomi. Jadi dia ini juga menerapkan konsep ini zero waste. Jadi itu ini menimbulkan sampah, tapi dia akan mengelola menjadi sesuatu untuk nilai ekonomi. Ada seperti recycle, reuse, repurpose. Itu juga ini bagian dari sirkular ekonomi. Nah, itu yang ini sebenarnya agak sulit kalau ini satu pihak saja yang inisiasi itu. Sebenarnya memang ini fungsi dari pemerintah, harusnya pemerintah yang memulai inisiasi itu dengan mengaitkan ini berbagai aspek ya, atau stakeholder lain. Misalnya masyarakat harus dilibatkan. Masyarakat bukan sebagai objek saja, tapi dia yang menghasilkan sampah itu. Jadi dia harus dilibatkan. Kalau hanya pemerintah yang mau menganggap ini bisa mengurus itu semua, harus kekuatan sendiri pemerintah. Karena ini yang menghasilkan sampah kan masyarakat, pemerintah hanya mengolah. Nah, mengolah itu tuh kalau supply-nya ini berlebihan, pasti akan kewalahan. Jadi akan terbengkalai di mana-mana karena armada tangannya angkutnya kurang, orang yang operasikan itu juga kurang. Tadi bilang trisodanya sudah ada setiap kelurahan tapi macet. Itu yang itu karena pemerintah merasa bahwa dia bisa menyelesaikan itu, tidak melibatkan masyarakat sebagai subjek dari satu sistem. Jadi harus melibatkan itu. Kalau itu sudah ini bisa ada kerjasama antara pemerintah, masyarakat, LSM atau pihak pengusaha dan lain-lain itu dari satu sistem, nah itu disebut sebagai sistem sirkular ekonomi itu. Itu kan berputar sendiri. Iya. Nah, kita itu akan membantu di aspek penyadaran masyarakat. Kemudian mungkin kalau ada LSM yang ingin punya peralatan yang cukup, ya dia mungkin bisa mendidik atau membuat pelatihan-pelatihan kepada masyarakat atau komunitas-komunitas kecil di tingkat RT misalnya, untuk bagaimana mengolah sampah, bagaimana memanfaatkan sampah yang punya nilai ekonomi, bagaimana ini menangani sampah yang tidak punya nilai ekonomi.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Dihadirkan nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Sambut dia terawali Toram Dangdut sore hari ini. Toram putar dulu dua lagu dangdut sembari menanti ragam requestan untuk sahabat dunia yang ingin bergabung di Toram Dangdut sore hari ini.

Masih belum ada urusan dengan Anda, sahabat budaya, di edisi pada sore hari ini. Di pukul 16 lebih 22 menit, sahabat budaya termasih buka kesempatan untuk sahabat budaya semua ingin bergabung, ingin request lagu dangdut ya, bisa menghubungi orang di 0921-3126-518 atau juga menghubungi di line telepon 0821-9526-695 sahabat budaya. Tentunya di kondisi cuaca sore hari Kota Ternate yang terlihat sangat bersahabat di hari Sabtu ini ya, menjelang malam minggu. Terus selalu ingatkan sahabat budaya untuk selalu berhati-hati ya, jaga selalu fokus dalam berkendara, pastikan keamanan yang jadi utama sahabat budaya. Menemani rondingar sahabat budaya semua, masih ada pilihan lagu-lagu juga yang siap torang hadirkan untuk sahabat budaya semua. Berikut torang putar satu lagu dulu ya, ada Megizet dengan Lentera Cinta.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Masih di Torong Badangdut, sahabat budaya. Kali ini Torong kembali terima untuk penelpon yang bergabung di sore hari ini. Torong Badangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Halo, dari Torong Punya, dari Jawa Timur.
1: Baik. Halo, dengan siapa di Jawa Timur? Mohon maaf, ini suaranya agak kecil. Halo.
2: Oh iya, suaranya agak berbeda, Bang.
1: Oh iya. Ini dengan...
2: Ya, aku dengar suaranya bagus juga kok.
1: Oke, baik, siap. Ini dengan...
2: Saya Mas Galuh.
1: Mas Galuh, halo.
2: Ya, Mas Galuh.
1: Oh iya, oke. Oke, Mas Galuh, suaranya sudah terdengar baik, siap. Mas Galuh, bagaimana kabarnya di Jawa Timur sana sore hari ini?
2: Ya, cuacanya baik, saya sehat selalu, alhamdulillah. Semuanya ini cuaca ya juga mendung lah.
1: Iya, baik. Mas Galuh mau request lagu apa nih sore hari ini di Torong Badangdut?
2: Tangan dan bibir.
1: Apa?
2: Tangan dan bibir.
1: Oh, tangan dan bibir. Oke, siap.
2: Dari Ida Laila sama Ahmadi itu loh.
1: Baik. Lagunya ada, Bang Galuh. Silakan. Salam-salamnya, Mas Galuh.
2: Salamnya buat sayangku Sari ya, yang ada di Banjarmasin. Semoga baiknya selalu bersama keluarga, selalu sehat. Terus ada Mas Pras bersama istrinya, ada Riono sama ini, sama Mbak Yanti, ada Bang Andi, ada Purnama, dan semuanya lagi monitor acara RRI di Ternate. Terima kasih.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Galuh sudah bergabung di sore hari ini. Baik, kita terima dulu penelpon selanjutnya di sore hari ini sudah bergabung. Selamat sore Torong Badang, dengan siapa di mana?
3: Torong Badang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Halo. Kak Purnama Sari.
1: Iya, Kak Purnama Sari. Selamat sore Kak Purnama.
3: Iya, selamat sore Kak.
1: Iya, Kak Purnama mau request lagu apa nih sore hari
3: Purnama
1: ini?
3: Purnama mau request lagunya ini ya. Senyum dan hatimu.
1: Senyum.
3: Senur jama ya.
1: Senyum
3: dan hatimu.
1: Dari hatimu nih kerjurnya. Baik. Salam-salamnya silakan
3: ada,
1: Kak.
3: Kirim salamnya yang baru lewat, ada Mas Galuh, ada Kak Sari. Semuanya ada yang tanpa terkecuali.
1: Baik.
3: Yang lagi bertugas, semoga saya selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih juga Kak Purnama sudah bergabung sore hari ini. Baik, sahabat budaya, kita putar dulu pilihan lagu yang sudah direquest sore hari ini. Jadi jangan dulu kemana-mana. Tetap bersama dengan kami tentunya di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Dan sahabat Uria, terima kasih menemani Roninger Anda. Terima kasih, terima dua penelpon lagi untuk Torang Bedangdut di sore hari ini. Tentunya sahabat Uria yang ingin bergabung bisa langsung bergabung ya. Baik, kita terima dulu penelpon berikut ini. Torang Bedangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat sore, Dut adalah kita.
0: Baik, halo, selamat sore dengan Kak Sari, Banjarmasin.
1: Halo? Iya, dengan Sari.
0: Iya, baik, Kak Sari, sore, mau request lagu apa nih Kak Sari?
1: Lagu Ungkapan Hati dari Evita Mala.
0: Evita Mala, Ungkapan Hati. Baik, salam-salam silakan Kak Sari.
1: Salamnya buat Mas Galuh, buat Nyak Purnama, buat semuanya aja deh. Baik. Buat Bang Fajar, makasih, assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih Kak Sari, waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Baik, sahabat Budaya juga yang mau bergabung ya, yang mau ikutan request, boleh ya, langsung request aja sore hari ini. Terang siap nantikan untuk sahabat Budaya semua yang baru saja bergabung, yang baru saja berdengar ya, bisa bergabung. Baik, terang terima satu penelpon lagi di sore hari ini. Baik, selamat sore. Torang Bedangdut, dengan siapa di mana?
2: Sore.
0: Halo.
2: Terempunya.
0: Baik, dengan siapa di mana? Mohon maaf suaranya agak.
2: Dengan orang Cibali Utara.
0: Baik, baik. Ko Ai.
2: Yo.
0: Saya. Ko Ai, suaranya agak-agak sedikit kecil. Mungkin ada sedikit kecil suaranya, agak sedikit kerasak. Halo.
2: Oh, kecil menjauh dari HP atau memang gimana jaringan?
0: Ini udah lebih baik Ko Ai. Ini udah lebih jelas suaranya, baik.
2: Oh, mungkin tadi Ko Ai bicara agak kecil ya.
0: Oh iya, iya kelihatannya Ko Ai, tapi ini sudah jelas ke suaranya, alhamdulillah.
2: Oke, mau minta lagunya dari Bang Muksin.
0: Muksin Alatas.
2: Nur Lela.
0: Nur Lela, baik, siap-siap. Salam-salam Ko Ai, silakan.
2: Oke, salam pertama, salam hormat Bang Bang Fajar.
0: Iya,
2: harapan semua selalu bersama. Uh-huh. Keluarga di rumah. Tentunya juga harapan sehat. Terus di luar sana ada Bang Din, Ipin, Buce, Bang Abdu juga harapan sehat di Cidore. Ada Mainda, ada Bunda Ida di Telokos juga sehat. Pak Yasin juga dari Ma'uf, ada Bung Otis, Cimina, Aka juga, Cimini harapan sehat juga. Ada Mafiat, Bung Taher, Bung Atu juga harapan sehat. Ada Andi di Batam, Andi di Jambi. Andi Bacan juga, ada Bang Rahim di Kutai Kartanegara, ada Cigu, ada Bunda Farida, Purnama Sari juga harapan sehat, ada Bunda Yes, Nona Fika juga, Dika juga di Taliabu harapan sehat, Pak Junaidi juga harapan sehat semuanya. Oke, Bang Fajir, terima kasih atas waktu dan jalurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Ai sudah bergabung ya, sahabat Budaya semua juga yang sudah ikutan request. Terima kasih. Berikut Torang putarkan dulu dua lagu terakhir di Torang Bedangdut sore hari ini. Nantikan Torang Bedangdut selalu menemani ruang negara Anda setiap pukul 4 sore sampai menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Timur. Tentunya di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya kira.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

0: Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur, saatnya torang ikuti bersama untuk program Warta Berita Sore bersama dengan rekan di Pro 1 RRI Ternate.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%. Sebanyak 15 unit kamera Etle Mobile yang telah didistribusikan ke seluruh satlantas di jajaran Polres di Maluku Utara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Titi.

Berita pertama, Saudara, Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara melalui Direktorat Lalu Lintas terus memperkuat Polres jajaran dalam menggunakan sistem penegakan hukum yang berbasis teknologi dengan memasang kamera elektronik Traffic Law Enforcement Atlee Mobile. Penindakan berbasis elektronik tersebut diperkuat dengan penambahan 15 unit kamera Atlee Mobile yang telah didistribusikan ke seluruh satlantas di jajaran Polres. Penggunaan kamera Atlee Mobile merupakan bagian dari upaya modernisasi pelayanan kepolisian di bidang lalu lintas serta mendukung program transformasi menuju Polri yang presisi. Dengan adanya perangkat tersebut, proses penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan saat dikonfirmasi Kamis 18 Juni 2026 menegaskan penerapan Atlee Mobile bukan hanya sekedar pelengkap melainkan instrumen utama dalam penegakan hukum lalu lintas yang modern dan bebas dari praktek-praktek yang mencederai kepercayaan publik. Dirinya menghimbau seluruh masyarakat Maluku Utara untuk mematuhi aturan lalu lintas dan jangan berpikir bahwa pelanggaran yang dilakukan di jalan tidak akan dipantau. Menurutnya, saat ini kamera Atlee Mobile telah terpasang di seluruh Polres jajaran dan siap merekam setiap bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Kombes Pol Doni Hermawan juga mengatakan tidak akan ada toleransi bagi para pengendara yang sengaja mengabaikan keselamatan berlalu lintas karena setiap pelanggaran berpotensi menimbulkan kecelakaan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan telah terpasangnya 15 unit kamera Atlee Mobile di seluruh Polres jajaran, dirinya berharap angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, serta ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Maluku Utara.

0: Saudara Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menghadiri penanganan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung di Bella Hotel Ternate Kamis malam. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Amalia Adininggar Widya Santi, para kepala daerah Maluku Utara serta jajaran BPJS dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menegaskan bahwa data ekonomi memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengambil keputusan yang tepat, terutama di tengah perkembangan pembangunan yang berlangsung pesat di Maluku Utara. Menurutnya, pemerintah Provinsi Maluku Utara siap memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas.
1: Harus punya gudang bulog di masing-masing kabupaten kota ya, karena selama ini gudang bulog yang baru aktif hanya di Kota Ternate, jadi masih ada biaya tambahan lagi.
0: Gubernur juga mengapresiasi kehadiran Kepala BPSRI yang datang langsung ke Maluku Utara untuk mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia berharap hasil sensus nantinya dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara untuk berpartisipasi aktif dengan menerima petugas sensus yang akan melakukan pendataan di lapangan. Ia menjelaskan bahwa setiap petugas resmi BPS akan dibekali identitas khusus sehingga masyarakat dapat memastikan keabsahan petugas yang datang. Petugas akan mengenakan rompi resmi BPS, membawa tanda pengenal serta dilengkapi kode QR yang dapat dipindai untuk memverifikasi identitas mereka. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah adanya pihak yang mengatasnamakan petugas sensus. Gubernur juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi yang dibutuhkan dalam sensus karena seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh BPS.
1: Ya, Ternate dah lalu, tapi minyak kitanya hanya baru masuk di Ternate, belum masuk di Halut. Jadi sedang diusahakan untuk shipment berikutnya bisa masuk di Halut untuk distribusi daerah Halut dan Halbar.
0: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap dukungan masyarakat terhadap sensus ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang akurat dan terpercaya. Data tersebut nantinya menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Saudara, harga minyak goreng subsidi minyak kita di sejumlah daerah di Maluku Utara masih jauh lebih mahal dibandingkan Kota Ternate. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mengungkapkan salah satu penyebab utama adalah belum meratanya gudang bulog di kabupaten dan kota sehingga biaya distribusi masih cukup tinggi. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Bagi kami, data ekonomi itu sangat penting untuk membantu kami menentukan kebijakan.
2: Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menghadiri pencanangan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung di Bella Hotel Ternate pada Kamis malam. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widya Santi, para kepala daerah di Maluku Utara serta jajaran BPS dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Kepada awak media, Gubernur Sherly menegaskan bahwa data ekonomi memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengambil keputusan yang tepat, terutama di tengah perkembangan pembangunan yang berlangsung pesat di Maluku Utara. Menurut Sherly, pemerintah Provinsi Maluku Utara siap memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas.
1: Kami akan menyiapkan akses dan dukungan sehingga proses sensus ekonomi ini bisa berjalan dengan baik. Karena bagi kami, data ekonomi itu sangat penting untuk membantu kami menentukan kebijakan yang tepat. Sesuai dengan tema poros statistik ekonomi.
2: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini juga mengapresiasi kehadiran Kepala BPSRI yang datang langsung ke Maluku Utara untuk mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia berharap hasil sensus nantinya dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, Sherly juga mengajak masyarakat Maluku Utara untuk berpartisipasi aktif dengan menerima petugas sensus yang akan melakukan pendataan di lapangan. Setiap petugas resmi BPS akan dibekali identitas khusus sehingga masyarakat dapat memastikan keabsahan petugas yang datang. Petugas akan mengenakan rompi resmi BPS, membawa tanda pengenal serta dilengkapi kode QR yang dapat dipindai untuk memverifikasi identitas mereka. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah adanya pihak yang mengatasnamakan petugas sensus. Gubernur juga menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi yang dibutuhkan dalam sensus karena seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh BPS. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap dukungan masyarakat terhadap sensus ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang akurat dan terpercaya. Data tersebut nantinya menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Reporter Wahyu Diah yang

bidang pertanian. Pemda Halmahera Timur juga mengikutsertakan perwakilan petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani daerah sebanyak 19 peserta. Terdiri pengurus Gapoktan, petani dan pendamping mengikuti seluruh rangkaian kegiatan nasional tersebut. Selama pelaksanaan PENAS yang ke 18 peserta dari Halmahera Timur mengikuti berbagai agenda pembelajaran dan kompetisi nasional. Kegiatan tersebut meliputi lomba asah terampil, unjuk tangkas, rembuk utama KTNA, dan temu usaha agribisnis. Menurut Bupati, PENAS menjadi sarana penting bagi petani memperluas wawasan serta memperkuat jejaring usaha produktif. Selain itu, kegiatan tersebut membuka peluang adopsi teknologi pertanian yang mendukung peningkatan hasil produksi daerah. Dijelaskan, PENAS merupakan wadah strategis bagi petani dan nelayan untuk belajar, bertukar pengalaman, serta membangun kemitraan. Dirinya berharap peserta membawa pulang pengetahuan dan inovasi baru yang bermanfaat bagi kemajuan pertanian Halmahera Timur. Ia menegaskan, sektor pertanian tetap menjadi salah satu penopang utama pembangunan nasional daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan komoditas unggulan serta penguatan kelembagaan kelompok tani secara berkelanjutan. Melalui keikutsertaan dalam PENAS yang ke-17 tersebut, petani dan nelayan diharapkan semakin termotivasi berkembang. Pengalaman selama kegiatan diharapkan mendorong terwujudnya pertanian modern, mandiri, dan berdaya saing tinggi daerah. Kita ke informasi olahraga, saudara. Gelaran Piala Dunia, Brasil memperoleh kemenangan perdana pada match kedua usai menang 3-0 atas Haiti Sabtu pagi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini mengantarkan tim Samba puncaki klasemen sementara grup C dengan koleksi 4 poin, unggul selisih dari Maroko yang juga menang 1-0 melawan Skotlandia. Berikut laporan Davi Baba.

0: Brasil mengalahkan Haiti 3-0 pada laga kedua grup C Piala Dunia 2026 di Lincoln Financial Field Philadelphia Sabtu 20 Juni pagi WIB. Hasil tersebut membawa tim Samba memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 4 poin. Brasil tampil menekan sejak menit awal untuk mengamankan 3 poin penting. Dominasi itu membuat Haiti lebih banyak bertahan di area permainannya sendiri. Tekanan Brasil sebenarnya membuahkan gol pada menit ke-12 melalui Rafinha. Namun wasit menganulir gol tersebut karena pemain Barcelona itu lebih dulu terjebak offside. Meski gol pertama dibatalkan, Brasil tidak mengendurkan serangan. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-23 melalui Matheus Cunha. Gol tersebut berawal dari tembakan Vinicius Junior yang ditepis Johnny Placid. Bola sapuan pemain Haiti kemudian mengenai Cunha dan masuk ke dalam gawang. Keunggulan itu membuat Brasil semakin percaya diri mengendalikan permainan, sementara Haiti masih kesulitan keluar dari tekanan yang terus diberikan lawannya. Dominasi Brasil kembali menghasilkan gol pada menit ke-36. Cunha mencetak gol kedua setelah memanfaatkan umpan Vinicius Junior dan melepaskan tembakan keras ke pojok atas gawang.
1: There's no doubt this time. Cunha has the goal. Brazil have two.
0: Menjelang turun minum, Brazil semakin menjauh dari kejaran Haiti. Vinicius Junior mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-45 lebih. Gol tersebut lahir dari serangan balik cepat yang diawali Lucas Paqueta. Umpan lambung mantan gelandang AC Milan itu diselesaikan Vinicius dengan tenang.
1: And again, Haiti caught flat. Vinicius Junior's in.
0: Unggul 3 gol membuat Brasil bermain lebih nyaman pada babak kedua. Tim asuhan Carlo Ancelotti tetap menguasai jalannya pertandingan meski tidak lagi seagresif sebelumnya. Haiti sempat memperoleh peluang terbaiknya pada menit ke-62 melalui Ricardo Ade. Namun Alisson Becker melakukan penyelamatan penting sebelum Danilo menyapu bola di garis gawang. Ancelotti kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menjaga intensitas permainan. Salah satunya memberi

0: kesempatan kepada Endrick menjalani debut di Piala Dunia. Penyerang muda Real Madrid itu masih sempat mencetak gol pada menit ke-78. Namun gol tersebut dianulir karena Endrick sudah berada dalam posisi offside. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta. Kemenangan 3-0 membawa Brazil ke puncak klasemen grup C dengan 4 poin unggul selisih gol atas Maroko yang menang 1-0 atas Skotlandia. Reporter Davi Baba melaporkan.
1: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Mbak Nina. Silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Nina bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada hari Sabtu 20 Juni 2026. Secara umum kondisi cuaca pada malam hari cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Tobelo, Wasile dan Weda bagian utara dan sekitarnya. Dini hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Wasile, Maba dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari secara umum cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi pada pagi hingga siang sore hari di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Loloda, Ibu, Wasile, Maba, Patani, Tali Abu dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari arah barat daya hingga utara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar 25 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban udara relatif berkisar 70 hingga 90%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Selamat sore. Terima kasih Mbak Nina untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi, teknik montase Dini, Des Editor Novianti Marasabesi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh.

Masih kami temani Anda pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini dan Ternate Malam di 20 Juni 2026. Saya Titi dan juga ada Mbak Dini untuk teknik studio kita menemani Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, hari ini kumandang azan maghrib pada pukul 18.40 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muammar ZA, membacakan Quran Surah Tahrim dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.

0: Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk Anda, umat muslimin dan muslimah, pukul 18.40 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: Kami melihat simbol asapmu.

Pendengar, disampaikan selamat menjalankan ibadah salat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Masih disiarkan langsung dari Pro 4 RRI Ternate Jalan Sultan Hairon 02. Anda masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo sahabat budaya. Dorong baku dapat lagi di Kieraha malam untuk edisi hari Sabtu 20 Juni 2026 bersama dengan Tasnim malam ini sahabat budaya sampai nanti di jam 12 malam. Ya, apa kabar Dora semua malam hari ini sahabat budaya? Pendengar setia yang selalu mendengarkan, yang selalu setia stay tune di 95 ya. Dorong harapan malam hari ini semoga ngoni semua dalam keadaan yang sehat ya, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam sehat, salam bahagia semuanya sahabat budaya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja dorong berada yang telah menunaikan ibadah sholat Maghrib ya, ya semoga mendapat keberkahan, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini di Sekapur Siri sahabat budaya pastinya terhadirkan ragam informasi ya melalui portal rri.co.id dan juga lagu-lagu spesial malam hari ini masih terhadirkan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Jadi pastikan sahabat budaya tarap pindah frekuensi dan selalu bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku.

Syukur Dofu Doran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Ya, dan selamat menjalankan aktivitasnya malam hari ini, sahabat budaya. Terhadirkan informasi di mana Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Sula mulai menerapkan tilang elektronik portabel atau Electronic Traffic Law Enforcement handle untuk membidik berbagai pelanggaran lalu lintas secara digital. Sasaran penindakan meliputi pengendara yang tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia, memakai knalpot brong ya, melawan arus berboncengan lebih dari satu orang, bermain telepon genggam saat berkendara, tidak mengenakan sabuk pengaman hingga memicu kendaraan melebihi batas kecepatan ya. Sahabat budaya, di mana Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodrat Muhammad Hartanto melalui Kasih Humas Ibda Jaya Fandi M. Soumena mengatakan penerapan etle handle dilakukan secara bertahap oleh personal Satlantas sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. Sahabat budaya, etle handle bukan razia seperti yang selama ini dikenal masyarakat. Sistem tersebut merupakan bentuk penegakan hukum berbasis teknologi yang memanfaatkan perangkat khusus untuk merekam setiap pelanggaran lalu lintas. Ya, sahabat budaya, petugas di lapangan akan memotret atau merekam pelanggaran menggunakan perangkat etle handle yang telah terhubung dengan basis data nasional ya. Dan selanjutnya bukti pelanggaran dikirim ke sistem etle untuk diverifikasi. Sahabat budaya, surat konfirmasi akan dikirim kepada pemilik kendaraan berdasarkan data registrasi kendaraan bermotor untuk diproses sesuai aturan yang berlaku. Sahabat budaya, penerapan etle handle diharapkan akan menjadi tamparan bagi para pelanggar sekaligus mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas di Kepulauan Sula ya. Dengan adanya etle handle diharapkan penegak hukum lalu lintas dapat berjalan lebih objektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Ya, kalau di Ternate sudah diterapkan ya untuk penggunaan etle ini, sahabat budaya. Nah, ini di Sula baru diberlakukan untuk bagaimana supaya bisa disiplin ya. Walaupun tidak ada polantas, tapi ada kalau seperti sama halnya dengan CCTV gitu ya, sahabat budaya. Walaupun tidak ada orang, tapi akan direkam ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, sahabat budaya. Terus masih hadirkan ragam informasi lainnya, tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Syukur Dafur Doran terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Masih bersama dengan Tasnim malam hari ini, sahabat budaya. Panitia Festival Buku Book Fest Maluku Utara 2026 mulai memperkuat jejaring kolaborasi guna menyukseskan pelaksanaan festival yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang di Benteng Orange Ternate. Upaya tersebut ditandai dengan pertemuan secara hybrid bersama dengan Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3EES ya, yang digelar di Sekretariat Panitia Festival Buku Maluku Utara. Sahabat budaya, dalam pertemuan tersebut Direktur Eksekutif LP3EES Fahmi Wibawa menyampaikan apresiasi atas inisiatif penyelenggaran Festival Buku Maluku Utara 2026 beserta berbagai gerakan literasi yang terus berkembang di daerah tersebut. Menurut Fahmi, LP3ES memiliki pandangan yang sejalan dengan berbagai para pegiat literasi di Maluku Utara, yakni menempatkan pengetahuan yang lahir dari tradisi membaca dan membaca buku sebagai fondasi penting ya dalam membangun peradaban. Fahmi berharap dapat mendengar lebih banyak gagasan, pengalaman, serta kebutuhan para penggerak literasi di Maluku Utara agar kerjasama yang dibangun ini mampu melahirkan program-program yang konkret dan berdampak luas, sahabat budaya. Bagi LP3ES, Festival Maluku Utara bukan sekedar agenda seremonial, tetapi festival ini dinilai membawa semangat yang lebih besar ya, yakni membangun kesadaran kolektif dan gerakan pengetahuan yang tumbuh dari masyarakat. LP3ES juga berharap gerakan literasi di Maluku Utara tidak hanya berorientasi pada peningkatan minat baca, tetapi berkembang menjadi gerakan epistemik yang mendorong produksi, penyebaran, dan penguatan pengetahuan sebagai fondasi pembangunan masyarakat. Sahabat budaya, sementara itu Ketua Panitia Festival Buku Maluku Utara 2026, Yanuardi Syukur, mengatakan festival tersebut menjadi momentum penting untuk membangkitkan budaya membaca dan menulis di Maluku Utara. Menurutnya, bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki budaya literasi yang kokoh. Karena itu, Festival Buku Maluku Utara diharapkan menjadi ruang untuk menghidupkan kembali semangat literasi dari daerah menuju Indonesia. Dan sahabat budaya, Maluku Utara memiliki kekayaan sejarah, budaya, dan sumber daya alam yang sangat besar ya, dan seluruh potensi ini perlu didokumentasikan melalui karya tulis agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dan berbagai kegiatan telah disiapkan dalam festival ini ya, diantaranya pameran buku karya penulis Maluku Utara, bacarita buku, meet and greet bersama penulis Maluku Utara, pelatihan basic writing bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Selain akan dilaksanakan peluncuran 100 buku karya anak muda Maluku Utara, penyusunan ensiklopedia penulis Maluku Utara, pemberian penghargaan kepada para pegiat literasi, serta berbagai agenda kreatif dan pementasan seni budaya. Oke, lengkap ya. Dan tentunya acara ini juga baik, positif ya sahabat budaya, untuk bagaimana mengembangkan minat baca di Maluku Utara dan juga bagaimana merangsang ya untuk para generasi muda bisa suka menulis ya sahabat budaya, mencintai sejarahnya, budayanya yang ada di Maluku Utara. Baik, Tora masih hadirkan ragam informasi lainnya sahabat budaya. Pastikan selalu bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang to.
3: Iyo to, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

Masih di perempat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya, selamat malam, selamat bergabung untuk Dora Samboy yang baru saja bergabung bersama dengan Torang malam hari ini, sahabat budaya. Ya, dan Torang informasikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, di mana saja Dorang berada, kumandang ajan Isah wilayah kota Ternate dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 19:55 waktu Indonesia Timur. Satu lagu kasidah kami hadirkan untuk Anda berikut ini.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

0: tierra.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam ya, pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang sama.
0: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: depannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Syukuro Dofu Doran terus bersama dengan Prempa Ternate Suara Budaya Kiraha. Selamat malam untuk Dora semua sahabat budaya yang masih setia menemani bersama dengan Prempa Ternate ya. Dan lagu-lagu spesial malam hari ini masih terhiasi ruang dengar sahabat budaya dengan lagu-lagu asik ya. Dan selamat menjalankan aktivitasnya malam hari ini ya. Dan sahabat budaya ngoni yang lagi menikmati makan malam bersama dengan keluarga tercinta, semoga selalu diberikan keberkahan dan juga kebahagiaan untuk dorang semua ya. Baik, dorang hadirkan satu informasi sahabat budaya. Ya, sahabat budaya, kemenangan meyakinkan timnas Brasil di ajang Piala Dunia 2026 disambut gegap gembita oleh ratusan pendukung Selecao di kota Tidore Kepulauan pada Sabtu 20 Juni 2026 ya. Euforia kemenangan ini pecah dalam bentuk konvoi kendaraan yang mengular di ruas jalan menciptakan suasana layaknya pesta sepak bola dunia. Sebelum pertandingan berlangsung, para penggemar Brasil terlebih dahulu menggelar nonton bareng nobar di kawasan pelabuhan Rum ya. Kegiatan ini difasilitasi pemerintah daerah melalui penyediaan layar videotron yang menjadi pusat berkumpulnya para pecinta sepak bola. Sorak-sorai pendukung Brasil langsung membahana sesaat setelah peluit panjang dibunyikan. Ratusan supporter yang didominasi kalangan muda kemudian melakukan konvoi menggunakan sepeda motor mengelilingi wilayah Kelurahan Rum hingga Rum Bali Bunga, sahabat budaya. Dengan mengibarkan bendera kuning hijau khas Brasil dan mengenakan jersey Selecao, para supporter memadati jalanan. Suasana meriah ini seakan menghadirkan atmosfer Piala Dunia di jantung kota Tidore. Konvoi berlangsung aman dan tertib sepanjang perjalanan. Para pendukung terus menyanyikan yel-yel kemenangan sambil merayakan hasil gemilang yang diraih tim kesayangan mereka. Di atas lapangan, sahabat budaya, Brasil tampil superior saat menghadapi Haiti pada laga lanjutan grup C Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Tim berjuluk Selecao ini sukses mengamankan kemenangan telak 3-0. Penyerang Manchester United, Matheus Cunha, menjadi bintang lapangan setelah mencetak 2 gol cepat yang mengguncang pertahanan Haiti. Gol pembuka lahir pada menit ke-23. Cunha memanfaatkan situasi yang tidak menguntungkan bagi lini belakang Haiti ketika upaya sapuan back lawan justru mengenai dirinya dan membuat bola bergulir masuk ke gawang kosong. 11 menit berselang, Cunha kembali menunjukkan kelasnya, menerima umpan dari Vinicius Junior di sisi kiri serangan yang melepaskan tembakan kaki kiri keras yang meluncur tanpa mampu dihentikan kiper Haiti. Dominasi Brasil semakin sempurna menjelang turun minum. Vinicius Junior ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-45. Tambahan 3 menit untuk mengunci keunggulan 3-0 sekaligus memastikan pesta kemenangan Selecao. Kemenangan tersebut tidak hanya memperkuat posisi Brasil di grup C, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan bagi para pendukungnya di berbagai penjuru dunia, termasuk di kota Tidore yang malam itu berubah menjadi lautan kuning hijau penuh sukacita.

0: Ucup lagi, ucup lagi. Cep, apa cup?
1: Tebak-tebakan lagi yuk.
0: Ya udah deh, tebakannya apa cup?
1: Apa beda kura-kura sama bajai?
0: Ya jelas beda lah cup. Kalau kura-kura, jalannya lambat. Kalau bajai, itu lebih cepat.
1: Salah. Jawabannya, kalau kura-kura, ada orang lewat, kepalanya masuk. Nah kalau bajai, ada orang lewat, kepalanya keluar. Sampai bilang, mbak, bajai mbak, bajai mbak.
2: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang orang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Iyo eh, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Eh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan.
2: Bauni boleh, judi jangan.

Syukur Dovo Doran terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Ya, sahabat budaya, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan sengaja melepas liarkan burung nuri Ternate di kawasan TPA Weda pada Kamis kemarin 8 Juni 2026 ya. Sahabat budaya, kegiatan tersebut dilaksanakan setelah menghadiri pengukuhan pengurus APEDNAS Maluku Utara yang berlangsung di Weda sebelumnya. Pelepas seliaran satwa endemik ini dirangkaikan dengan penanaman pohon sebagai bagian agenda pelestarian lingkungan berkelanjutan daerah, di mana kegiatan tersebut sekaligus menjadi rangkaian awal menyongsong peringatan Hari Konservasi Alam Nasional yang diperingati Agustus. Dalam sambutannya, Ikram menegaskan burung nuri Ternate merupakan kekayaan hayati Maluku Utara yang harus dijaga. Menurutnya, perlindungan habitat satwa endemik menjadi bagian penting menjaga keseimbangan ekosistem daerah secara berkelanjutan. Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah terus mendorong berbagai program yang mendukung pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, di mana langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi bersama lembaga konservasi serta partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan lingkungan ya. Dan sahabat budaya, ia berharap masyarakat semakin peduli terhadap keberadaan satwa endemik yang menjadi identitas dan kebanggaan daerah, di mana kesadaran kolektif dinilai penting ya untuk mencegah ancaman kerusakan habitat serta perdagangan satwa yang ilegal. Ikram juga mengajak seluruh elemen masyarakat ya berperan aktif menjaga kawasan hutan dan lingkungan sekitar mereka. Dukungan masyarakat dianggap menentukan keberhasilan berbagai program konservasi yang dijalankan pemerintah bersama para pemangku kepentingan.

0: saat cuaca buruk melanda, hujan lebat, angin kencang, hingga kabut tebal, keselamatan di jalan raya harus jadi prioritas utama. Berikut tips aman berkendara agar kita tetap selamat sampai tujuan. Yang pertama, untuk pengendara motor, kurangi kecepatan dan jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Gunakan jas hujan model setelan, bukan ponco, untuk menghindari resiko tersangkut pada rantai atau kendaraan lain. Pastikan lampu depan dan belakang menyala agar mudah terlihat. Hindari genangan yang dalam karena bisa menyebabkan mesin mati. Pegangan kemudi harus stabil, terutama saat diterpa angin. Yang kedua, untuk pengendara mobil, nyalakan lampu utama saat pandangan terbatas oleh hujan atau kabut. Gunakan wiper atau defogger untuk menjaga visibilitas kaca. Jangan memaksakan menerobos genangan tinggi karena dapat merusak mesin dan mengakibatkan water hammer. Lakukan pengereman secara perlahan untuk menghindari slip di jalan yang licin. Jaga jarak lebih jauh dari biasanya karena jarak pengereman bisa jadi lebih panjang saat basah. Yang ketiga, hal yang harus dihindari di jalan licin. Hindari rem mendadak karena bisa membuat kendaraan tergelincir. Jangan melakukan manuver tajam atau menyalip secara tiba-tiba. Hindari menggunakan HP saat berkendara. Fokus harus penuh pada jalan. Jangan berteduh di bawah jembatan atau terowongan secara sembarangan, karena dapat mengganggu arus lalu lintas. Hindari melintasi jalur yang terlihat mengkilap, karena bisa saja hal tersebut adalah lapisan oli yang sangat licin.
1: Pendengar, ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Kurangi kecepatan, tingkatkan kewaspadaan, dan selalu gunakan perlengkapan keselamatan.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Sebenarnya oke.
2: Oke.

0: Ya, sahabat budaya, terhadirkan informasi cuaca di mana BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini gelombang di perairan Maluku Utara. Peringatan dini tersebut berlaku pada hari ini Sabtu 20 Juni 2026 di mana waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. BMKG dalam rilis yang diterima menjelaskan tinggi gelombang secara umum di perairan Maluku Utara 0,25 sampai dengan 1,5 meter dengan kecepatan angin mencapai 10 sampai 45 km per jam dengan arah bervariasi dari selatan ke barat. Prakirawan BMKG Justia menjelaskan perakiran cuaca secara umum di Provinsi Maluku Utara, perakiran pada pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian pada siang atau sore hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Maba, Patani, dan sekitarnya, di mana suhu udara berkisar 28 sampai 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan relatif yakni 70 sampai 90%. BMKG dalam rilis tersebut mengatakan bahwa peringatan cuaca di wilayah Maluku Utara dinyatakan nihil. Meski demikian, masyarakat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi info BMKG, sosial media, dan berbagai kanal informasi serta call center 196.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.

salah satu benteng buatan Spanyol yang berdiri di Pulau Tidore. Tempatnya terletak di Desa Suasio, tidak jauh dari Kedaton Tidore dan pusat kota. Benteng Tahula atau Tohula yang berarti kota hula merupakan benteng pertahanan yang dibangun oleh Spanyol ketika menduduki wilayah Tidore di awal abad ke-16. Pembangunannya dimulai pada tahun 1610 dan menjadi properti pertahanan Spanyol hingga tahun 1662. Benteng ini memang dibangun di atas batuan karang yang merupakan titik tinggi yang sangat baik untuk mengamati wilayah perairan maupun daratan Tidore. Persaingan Spanyol dengan Portugis juga menjadi salah satu alasan dibangunnya benteng ini. Namun, setelah kepergian Spanyol dari Tidore di tahun 1707, benteng ini sempat diusulkan untuk dibongkar oleh penguasa Belanda. Tetapi, usulan ini disanggah oleh Sultan Tidore Hamzah Fakhruddin yang pada saat itu berkuasa. Dan Sultan mengajukan usul untuk menjadikan benteng Tahula sebagai tempat tinggal keluarga Kesultanan Tidore. Benteng ini akhirnya tidak jadi dirobohkan dan menjadi tempat tinggal keluarga Sultan di bawah pengawasan Belanda.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Yo hasi wolop lima kobabso. Nomor 4 Ternate, suara budaya Kiai Rahang.

Suara Budaya Giraha. Sagu. Santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo, sahabat budaya. Toram aku dapat lagi di acara kesayangan Toram bersama Sagu Santai Deng Lagu. Malam hari ini ditemani Tasnim sampai nanti di jam 11 malam ya, sahabat budaya. Dan selamat bergabung juga yang baru saja bergabung bersama dengan Toram malam hari ini. Semoga ngoni semua sehat selalu malam ini, sahabat budaya, dan selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan, dan kesehatan ya, dan juga kelimpahan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat budaya, Torang mengundang Dora semua untuk bergabung bersama dengan Torang malam hari ini. Deringkan di 3126518 0821 9526 6695. Dan jangan lupa di WhatsApp juga boleh, silakan 0853 9853 3951 ya. Baik, dan sudah ada yang bergabung malam ini, sahabat budaya. Sudah berdering, Torang terima dulu di lain telepon karena yang duluan gitu ya, sahabat budaya. Nah, Mas Santoso sabar dulu ya. Baik, ya, Toran terima yang bergabung. Halo Sagu.
1: Halo juga
0: Santai Deng Lagu Pak Nasrun di Sulawesi. Kabarnya bagaimana nih malam ini?
1: Masih seperti yang dulu, baik-baik.
0: Masih seperti yang dulu, alhamdulillah. Semoga selalu seperti yang dulu ya.
1: Bersama kita, Pak.
0: Iya. Kalau cuaca masih seperti yang dulu atau sudah berubah kah?
1: Ya, pokoknya seharian di malam juga cerah-ceri ya.
0: Cerah-ceri. Oke, siap dah kalau begitu. Mau dengar lagu apa nih malam ini?
1: Kebetulan kan bagian timur di situ kan. Apa karena dia lagu timur.
0: Lagu timur, judulnya apa?
1: Ya. Salero.
0: Nona Salero.
1: Dipanggil Salero.
0: Oh, judulnya Salero.
1: Iya.
0: Oke. Ongen Omas Sugi. Penyanyinya ya.
1: Oke deh, aku teman-teman bertugas di Sulawesi bersama keluarga rumah ya. Tetap nanti ya. Tetap kerja saat malam, selamat istirahat, selamat sudah ya agak balik juga di Kalimantan sana. Siapa yang di Sulteng, ada Bung Din, para Madan, ada Jina Juri Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Pak Nasrun di Sulawesi, sahabat budaya. Masih Toran terima lagi yang bergabung malam hari ini. Silakan deringkan di line telepon dan juga di line WhatsApp ya. Toran tunggu sampai nanti di jam 11 malam. Toran coba terima lagi yang bergabung di line WhatsApp. Halo Sagu. Ya, halo Sagu. Oke. Halo. Iya. Di line WhatsApp ternyata masih belum terhubung ke udara ya. Mas Santoso boleh dicoba di line telepon ya, karena ada sedikit kendala jadi tidak bisa keluar di udara ya. Ataupun di WhatsApp saja Mas Santoso. Ya, terima kasih sudah bergabung ya, karena di WhatsApp belum terhubung dan keluar di udara, jadi boleh diganti ya di 3126518 atau di 0821952669, atau saja Mas Santoso WA di Prompa Ternate saja ya, request lagu, salam-salam juga nanti Torang bacakan. Baik, dan cuaca hari ini memang cerah, sahabat budaya, di Kota Ternate dan sekitarnya. Semoga kecerahan juga tercurah dan terlimpahkan ya kepada sahabat budaya, biar lebih cerah ceria ya malam hari ini seperti Pak Nasrun tadi. Baik, dan pastinya Torang juga akan hadirkan ragam informasi Piala Dunia, sahabat budaya, pesta bola ya, dan siaran langsung yang disiarkan di Pro 1 RRI Ternate. Tadi Brasil so juara tuh ya. Mana fans Brasil? Tadi pawai sampai macet ya, sahabat budaya, luar biasa. Dan besoknya juga ada tim Jerman ya, yang akan bertanding di pagi hari Sahabat Budaya. Baik, Toran, terima lagi yang bergabung malam ini. Halo Sagu.
2: Santai Sagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru terdengar lagi di udara ya, di Pro 4 nih.
2: Iya nih, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Mama Indah di Kulaba. Kemana ya, saja nih?
2: Gabung, tapi selalu monitor.
0: Siap, tapi Nginin. Tapi pendengar kangen nih, rindu Mama Indah Pesuara.
2: Iya, yang kangen-kangen Tom Pesuara nih, ini sudah bergabung lagi.
0: Siap. Kalau Piala Dunia bagaimana nih Mama Indah prediksinya?
2: Ya biasa, sama dengan Onco punya tempat itu.
0: Apa tuh, negara apa tuh yang nanti keluar jadi juara?
2: Biasa, biru-biru laut dan...
0: Oh, biru-biru laut, bukan biru-biru langit ya? Eh?
2: Biru-biru langit ya,
0: biru langit. Oke, okay, baik. Mama Indah mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu...

0: ada Singini juga, ada Aka Dimaliaro, ada Mas Antoso Masudiono, ada Kakak Oce di Siko, Bung Ucok di Sedia, terus ada Pak Arifin, Ko Mustafa, Ko Yasin, Mama Ulfa juga, ada Kota Herk Makbiat, terus ada Putra di Perumnas, terus ada Ibu Farila, Ibu Farida, ada Pak Abdul Rahim juga, terus yang di Tidore sana ada Kodin, ada Ko Aiko sama Ko Buce, Bung Ipin, Ko Abdul juga, ada Pak Junaidi, ada Bunda Els, ada Nona Fika, Bunda Natalia, ada Bung Benijo, terus ada Ibu Ila, terus ada Abang Otis, terus ada siapa lagi? Dan semua-semua sudah selupa.
1: Siap. Selama okay, tuh jadi selupa.
0: Syukur dalam, syukur dofu-dofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Toram Pemama Indah di Kulaba Sahabat Budaya yang selalu monitor ya, walaupun tidak bergabung karena mungkin lagi sibuk ya, tapi tetap setia mendengarkan siaran perempat Ternate luar biasa dan selalu mengikuti Piala Dunia, Sahabat Budaya, jalannya Piala Dunia ya. Mama Indah juga prediksi ya bahwa yang nantinya keluar sebagai juara adalah Argentina. Semoga ya, amin. Baik, Sahabat Budaya juga pasti punya negara favorit sendiri yang akan menjadi apa ya, idola yang bisa memenangkan Piala Dunia nantinya. Siapakah yang akan juara nantinya? Ya, kita lihat nanti Sahabat Budaya dan mengikuti keseruannya, mengikuti euforianya untuk sama-sama memeriahkan Piala Dunia Pesta Bola ya di RRI dan juga TVRI ya, Sahabat Budaya. Baik, kita orang akan kembali sesaat lagi. Sahabat Budaya, tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu.
2: Santai Deng Lagu, Pro 4 TV.

0: santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai deng lagu Sahabat Budaya. Silakan yang mau bergabung di 312-6518-0821-9526-6695 di WhatsApp ya, bisa WA saja Sahabat Budaya, chat di WhatsApp ya 0853-9853-3951 ya. Terima yang bergabung. Oke. Ya. Halo Sagu. Ya, terputus ya Sahabat Budaya, dicoba kembali bergabung di 312-6518-0821-9526-6695 ya. Dan bisa sampaikan di WhatsApp ya 0853-9853-3951. Toran tunggu sampai nanti di jam 11 malam ya Sahabat Budaya. Dan Toran hadirkan tadi lagu requestan dari Mama Indah dan juga Pak Nasrun di Sulawesi Sahabat Budaya. Semoga bisa terhibur ya Mama Indah dan juga Pak Nasrun, dan semoga berbahagia bersama dengan keluarga tercinta. Ya, dan Sahabat Budaya, orang bacakan juga WhatsApp yang masuk ya nantinya dari Mas Santoso di Kalumata ya. Oke, orang terima dulu yang bergabung malam ini. Ya, halo Sagu.
2: Santai deng lagu.
1: Santai deng lagu, Ko Ipin di Tidore. Sehat ya?
2: Tahu.
1: Ya tahu lah. Kan Ko Ipin seulang-ulang, jadi harus tahu dong.
2: Kalau
1: baru pertama ya itu masih cari tahu ya.
2: Oh begitu.
1: Sehat. Apa kabar, nih? Alhamdulillah sehat-sehat juga.
2: Alhamdulillah walafiat. Siapa yang gabung?
1: So banyak yang gabung. Ada Mama Indah so gabung. Ada Pak Nasrun. Mau dengar lagu apa nih?
2: Malam ini dengar lagu apa? Oh, garis Malaysia dulu. Gue sandi.
1: Mama Indah bilang orang Brasil tuh di Tidore.
2: Ah, memang Brasil kok. Tadi 3-0 tuh Mama Indah. Mama Indah punya apa? Jerman?
1: Mama Indah Argentina yang juara kemarin.
2: Oh, begitu ya?
1: Tahun ini mereka akan juara lagi ke apa?
2: Ah, sabar dulu.
1: Bakulia dulu ya. Siapa yang salam-salam dulu Ko Ipin.
2: Lagu ada tuh lagu.
1: Ada Gadis Malaysia.
2: Iya, bukan Gadis Kulaba, bukan.
1: Oh, bukan Gadis Kulaba. Oke. Gadis Kulaba tenan-tenan di situ ya.
2: Oke. Kulaba tadi pantat.
1: Dona Fika.
2: Bukan. Ibu Ita kan.
1: Ibu Ita. Lanjut sudah kalau selupa.
2: Okay. Iya. Buat kapan buat hari semua
1: Oh, Bunda Esther Lita, Esther Lita.
2: Aduh, itu aduh.
1: Mama Indah bilang Bunda Esther Lita. Kau Ipin, jaringan kurang bagus nih.
2: Iya. Buat fans Brasil sangat.
1: Mama Indah bilang mau kasih batobo orang Brasil kata.
2: Aduh. Jangan harap Mama Indah, jangan harap. Iya, main kedua sana insya Allah menang lagi insya Allah.
1: Siap.
2: Oke deh, iya oke buat Mama Indah nanti ya, di profil dan foto profil kaya semua nanti ya. Baju apa yang ada situ Mama Indah.
1: Oke siap.
2: Masa di hati di belakang, lagu spesial buat semua pendengar aja. Selamat bermalam minggu. Adi Ganteng.
1: Siap. Ya, syukur dofu untuk Koipin Rinaldi di Tidore Utara, sahabat budaya. Selamat bermalam minggu, juga berbahagia bersama dengan keluarga ya. Baik, kita akan terima lagi yang bergabung. Halo, Sagu.
3: Halo. Selamat malam.
1: Selamat minggu. Selamat malam, selamat bermalam minggu, Pak Junaidi di Ambon, Manise. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kabar baliknya bagaimana, Pak Junaidi? Sehat juga?
3: Sehat juga di Ambon.
1: Alhamdulillah, Ambon juga sehat ya cuacanya.
3: Yo.
1: Ah, oke, siap. Ini lagi di rumah atau lagi bermalam minggu nih?
3: Wah, sedikit lagi baru ketemu Mbak Eva sedikit.
1: Oke, kalau begitu malam minggu malam yang panjang ya.
3: Sendiri begini mesti ketemu rajin keluar.
1: Siap. Kalau begitu mau dengar lagu apa nih, Pak Junaidi?
3: Jangan salah menilai.
1: Oh, jangan salah menilai.
3: Tagor Pangaribuan.
1: Ya, siapa penyanyinya?
3: Tagor Pangaribuan kah?
1: Oke, tunggu ya. Ya, salam-salam dulu Pak Junaidi.
3: Kalau terada itu no, dingin sudah, ala Ambon punya.
1: Jangan salah menilai.
3: Iya, jangan salah menilai. Oke, beta kirim salam dulu.
1: Tagor Pangaribuan.
3: Apa?
1: Pangaribuan.
3: Ah, Pangaribuan.
1: Tagor.
3: Pertama untuk Budasmin, terima kasih banyak. Selamat bermangat dalam malam minggu dan happy sanda ya, bersama keluarga untuk besok dan harapan sehat ya. Dan operator ada Bunda Els di Manado, selamat malam dan harapan sehat. Ada Fika juga di sana, selamat malam dan harapan sehat. Ada Mama Indah Kejale, Ibu Indah juga di Kenapa Ibu Indah juga di Teloko Oscar, masih bersama keluarga, harapan sehat. Ibu ya ada wah, siapa lagi? Wama Kuai Pati juga di sana ya, Bukiti Iqbal. Iqbal, siapa nama, Bung Abdul. Selamat malam dan harapan sehat. Lalu ada siapa di Jambi ini?
1: Bang Andi. Bang Andi.
3: Andi, Bung Andi di Jambi, di Bacan juga. Selamat malam dan harapan sehat. Jambi, apa nama? Dengan dia apa nama ada Jambi satu lagi? Ada apa? Yang satu di mana? Di Batam ya, Batam.
1: Batam.
3: Di Batam, Batam, Adi Batam, Purnamasari juga, selamat malam dan harapan sehat. Pak Acing Lumaga 2, selamat malam, harapan sehat juga ya. Dora Jelono itu, Watus Otis juga yang ada tanda sini. Haji Jafar juga, Intahir. Lalu Leo, yang ada di sini, Leo juga di mana di Papak. Selamat malam, harapan sehat semua. Nasrul, Ibu Farida juga di sana dan lain-lain sebagainya. Ada kita orang punya bung siapa yang di apa Jawa Timur. Selamat malam semua, semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi ya. Itu dulu, terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Junaidi di Ambon, sahabat budaya. Tora akan kembali sahabat budaya sesaat lagi ya. Nanti Tora mencekkan juga WhatsApp yang sudah masuk ya. Dan pastikan sahabat budaya terus bersama dengan Perempat Ternate, suara budaya Kiraha.
0: Sagu. Santai deng lagu Perempat FM.

0: Santai Deng Lagu Perempat FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai Deng Lagu Sahabat Budaya. Ya, Tora masih hadirkan lain telepon untuk Dora semua kembali bergabung bersama dengan Tora ya, 3126518 0821-9526-6695 di WhatsApp 0853-9853-3951. Ya, Tora bacakan dulu WhatsApp yang masuk dari Mas Santoso di Kalumata ya. Sagu baru bergabung Bung Tasnim. Oke, baik. HP baru diperbaiki. Oh, HP-nya baru diperbaiki ya, bukan HP baru ya. Dan sama radio baru. Alhamdulillah sudah radio baru ya, Mas Santoso ya. Request Cinta Sakota. Salam Mama Indah yang cantik dan semua fans RRI Perempat Ternate ya. Terus baca lagi, ada Mas Subiono di Madiun. Sagu, salam sehat Bung Tasnim dari Madiun ya. Salam sehat juga Mas Santoso, Mas Subiono di Jawa Timur ya. Request lagunya Ikut Sahabat Saja. Sahabat yang mana ya? Oke, baiklah kalau begitu. Cinta Sakota nanti Tora hadirkan ya, Sahabat Budaya. Tora terima dulu yang bergabung malam ini. Halo Sagu. Halo Sagu. Ya, terputus Sahabat Budaya, dicoba lagi. Ya, terang terima lagi yang bergabung. Halo Sagu.
2: Halo Sagu, Bung Tasnim, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Pak Abang Andi di Jambi atau di Tanjung Pinang nih?
2: Iya.
1: Lagi di Tanjung Pinang?
2: Masih.
1: Oke, siap. Sehat ya Bang Andi di sana ya?
2: Sehat, alhamdulillah. Semoga Bung Tasnim juga sehat selalu ya.
1: Amin. Semoga dilancarkan ya urusannya di sana Bang Andi. Ya, mau dengar lagu apa nih Bang Andi?
2: Pop ya.
1: Ya?
2: Lagu pop ya.
1: Boleh, silakan. Mau lagu daerah sebenarnya nih.
2: Oh, lagu daerah.
1: Iya, tapi pop satu, dandut satu. Tapi dandutnya sudah diputarkan tadi.
2: Oh, gitu. Daerah kampung saja, Kabaena Kampot Tangkeno.
1: Kabaena.
2: Kampot Tangkeno.
1: Penyanyinya siapa nih?
2: Banyak penyanyi. Nanti kalau Bung Tasnim ketik itu.
1: Ah, yang penting Kabaena ya.
2: Iya.
1: Oke, baiklah. Kalau begitu salam-salam dulu, silakan.
2: Salam pertama buat Bung Tasnim lah, Bapak Prator, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ada Purnama Sari, Sulawesi Barat. Ada Mama Indah, ada Ko Ipin, Ko Buce, Ko Ai, Bung Jin. Siapa lagi ya, Pak Yakin, Pak Junaidi, Ayu Masohi, Ibu Farida, Pak Widi juga, Pak Nasun. Serta semua-semuanya aja tanpa kecuali.
1: Oke, okay. Kabaena Kampung Tangkeno ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, siap. Oke, okay, baik, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam Bang Andi di Tanjung Pinang, Sahabat Budaya. Dan Tora sudah di penghujung acara ya, Sahabat Budaya. Syukur dofu semuanya sudah bergabung malam ini. Tora sudah apa lagu terakhir ya dari Bang Andi, juga ada lagu dari Mas Santoso di Kalumata, Sahabat Budaya. Dan untuk lain telepon bisa kembali bergabung di acara nantinya di besok malam ya, dengan jam yang sama juga, Sahabat Budaya. Dan saya Tasnim pamit, sampai baku dapat lagi dengan terang Sagu Santai dengan lagu edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tabia Subajong.
0: Sagu Santai Deng Lagu Perempat FM.

selamat malam.

0: Ale si logo, logo, si tu lagu, Hauken, are you tell her?
1: Roempat Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Iya sahabat budaya, barusan ada sedikit kendala ya, jadi baru kembali mengudara ya sahabat budaya. Air case-nya lagi error ya, jadi baru bisa diselesaikan saat ini ya sahabat budaya. Terhadirkan lagu-lagu spesial di musik malam sahabat budaya, menemani malam bersantai, beristirahat sahabat budaya di rumah ya. Jadi lagu-lagu spesial terhadirkan untuk Anda, selamat menikmati.
1: Roempat, suara budaya Kieraha.

Iya, sahabat budaya, ada Simple Acoustic Sobaka, dua lagu terakhir kita di musik malam Pro Ampa. Sahabat budaya, semoga bisa menghibur orang semua di malam hari ini. Dan sahabat budaya bisa kembali mendengarkan siaran kami di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas di Kirah Malam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai torang baku dapat lagi, Tabea Subajo. Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Oh,

0: pengabdiannya kepada pemain untuk menyelesaikan tugas mereka. Jadi dan penghormatan itu bukan berarti cuma menegaskan kepada para pemainnya untuk bermain meraih kemenangan dalam laga kedua di grup F.
1: Dan juga sebaliknya bagi Swedia, tentu saja nanti laga ketiga menghadapi Jepang, melihat hasil Belanda yang kesulitan melawan Jepang karena hanya berakhir 2-1, pasti Swedia juga agak takdir gitu ya di pertandingan ketiganya. Itu lawan Jepang berat nih, sehingga bisa tekanan psikologis juga bisa menyasar ke Swedia. Bagaimana menurut saya yang
0: mereka? Wah, makanya mungkin Swedia tidak akan membuang-buang peluang ya. Gagal mendapat poin, juga mereka bisa meraih kemenangan hari ini. Tiga poin masih tangan mereka, itu artinya 6 poin ada di tangan dan berarti tiga besar sudah dipastikan, meskipun belum tentu akan menjadi juara grup karena harus lihat hasil pertandingan yang lalu.
1: Luar biasa, tadi kita ulas secara kualitas keduanya juga menjanjikan pertandingan yang menarik juga dari tadi ya, susunan teknis juga mereka sama-sama mengincar 3 poin di pertandingan ini pastinya akan berjalan sangat-sangat menarik. Buat kita dan kita melihat tadi sudah

0: Selamat malam dan salam olahraga pendengar dimanapun anda berada. Arco 3 dan juga L1 seluruh Indonesia Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar anda untuk melaporkan pandangan mata pertandingan di Group F, masuk grup dari Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia. Group F babak yang pertama baru saja berlangsung sekitar 40 detik tadi beberapa saat yang lalu, dipimpin oleh wasit penyusun yaitu Michael Oliver dari Inggris. Pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia, timnas Belanda menggunakan kostum kebesarannya, oranye, celana hitam dan kaki oranye, sementara Serbia menggunakan kostum biru, celana putih dan kaki biru. Buah serangan permusuh berbangun Belanda tadi melalui Dantus, datang lagi mencoba sedotkan lagi bola ke depan berbahaya namun kembali patah di tengah jalan dari kotak penalti dari Serbia di sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi berjual Gudmundsson yang sempat mendapat tendangan dari pemain Belanda. Tarik ke dalam kini bagi Serbia di sektor sebelah kiri. Ini serang ini pertahanan dari Serbia sudah dua terlalu kuat dan terjual ke depan dari Bukores tadi. Namun dihalau lagi oleh Lindelof, kapten kesebelasan dari Serbia. Jadi pelanggaran nampaknya ada salah satu pemain dari Serbia, Alexander Isak, yang juga bermain untuk klub Liverpool di Liga Premier Inggris. Dengan bebas kuning bagi Serbia, mundur ke belakang saja kepada Lindelof. Dan kesebelasan pada malam hari ini ditemui juga Isak Kim dan juga Gustav Lagerbuhr di sektor pertahanan dari Serbia. Mundur ke belakang kepada Gustav, mundur lagi kepada Kristoffer dan kawan dari Serbia angkat langsung ke depan. Jadi dua kat di sana jatuh pada pertahanan dari Belanda mencoba dikuasai tadi, namun nampaknya posisi dari Viktor Gyokeres dari Serbia ini sudah terjebak offside hingga ingin menghasilkan tendangan bola saja bagi Belanda berada di sektor sisi kanan tadi. Belanda kini sedang serangan mengenai Van de Ven, berikan lagi kepada kapten Virgil van Dijk untuk kapten garang tengah lapangan pertandingan. Dan siapa akan memberikan sedotan lagi mereka ke sektor sebelah kanan mencari Dantus dan juga Sanghuk. Dan lagi untuk sebelah kiri Van de Ven mencoba menggiring Belanda ke garis tengah, berikan kepada pemain Belanda lainnya untuk sebelah kiri. Jadi bagaimana Van de Ven langsung jauh ke depan itu berkejar oleh pemain Belanda lainnya tadi, namun terjadi perebutan di sisi kanan dengan menghasilkan tendangan gawang saja upaya dari pemain Belanda tadi, dimana Ryan Gravenberg dapatnya lari menanggut umpan dari Serbia Sandal. Tendangan gawang kini bagi Serbia itu menit ke 4 babak yang pertama ini. Belanda mungkin membutuhkan poin setelah imbang 2-2 menghadapi Jepang di laga perdana, sementara Serbia satu menit ke 4 setelah meraih kemenangan atas Tunisia. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan ini serangnya. Bola dihadapi oleh Dantus. Dan ini juga kuat orang yang buka direk ke dalam nabuk. Malam, kita lagi pada kerasan buat di sini belakang sudah ketemu dua. Ini pun kepada Jogja Sanda. Bola juga pemain ganda lainnya di sektor sebelah kiri. Van Hoek, mundur ke belakang lagi Van Hoek. Bukan lagi sebagai gawang, dan Serbugon keluar dari serangnya. Menyerahkan kiri ke sektor sebelah kiri. Ini serang dari Belanda, mundur ke belakang, masih ke tanggal. Masih tanggal menguasai bola. Mundur ke belakang pada Serbugon, angkat langsung ke depan Serbugon. Dapat pengawalan ketat tadi atau ke kanan. Kristiano Ronaldo nampaknya diberikan di sektor sebelah kiri. Ini serang Belanda, masih sebelah kanan lagi. Masuk lagi ke depan. Masuk saudara-saudara. Menurunkan umpan lagi ke daerah kotak penalti juga nampaknya disambut dengan cepat oleh Ryan Brody. Upaya umpan crossing di sektor sebelah kanan
1: 1-0 sementara ini.
0: Ya, upaya lagi dengan Swedia mencoba membangun serangan. Setelah tadi tinggal 1, sudah Lindelof menatap ke depan. Lindelof bersiap akan memberikan kartu kesebelasan dari Swedia. Sudahkan lagi ke sebelah kanan baru ini pertahanan ada Gustav. Bukan lagi mencoba Alexander. Sudahkan lagi mencari Joker. Sudah berusaha ternyata masih Joker. Coba sebenarnya. Oh, langsung saja dihalau tadi menggunakan Sebugan yang mampu menghalau bagaimana tendangan dari Jokeres dengan kaki kirinya tadi menghasilkan tendangan penjurungan kaki kiri bagi Swedia. Respon bagaimana setelah tertinggal 0-1 dari Belanda. 1-2-3-4-5-6 pemain Swedia yang tertinggal berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Siap-siap melakukan tendangan penjurungan pendek saja sedotkan serta sebelah kanan di kiri pertahanan dari Belanda. Namun kurang penguasaan bola tadi yang kurang cermat dari Alexander Isak yang berdiri di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Sayang tidak mampu menciptakan peluang yang berbahaya bagi Swedia. Setelah kalau yang dibuat tadi bola sudah dikasih oleh pemain dari Belanda. Bagaimana Swedia comeback ini atau kesebelasan mata ke depan Swedia comeback perisai akan diberikan. Sudah dilakukan kecepatan yang dalam-dalam itu juga melihat dari setengah terjadi dua kebisaan dengan Dayan Kogi juga dapat dikuasai oleh main dari Swedia. Gustav sedarkan saja kepada Christopher. Christopher terjadi gawang dari Swedia menatap ke depan akhirnya lagi ke sebelah kanan dari ini serang Swedia mungkin dari seri kawannya sedarkan lagi dan berdekat kepada Anderson yang tak kena kota Sengki Duong yang juga membantu dari tekan sedarkan lagi menunggu sudah menunggu kehubungan angkat langsung ke depan terjadi dua kali berjalan rasai dengan baik oleh pemain Swedia namun terlepas lagi pemain tadi mencoba ngasai bola namun terjatuh dan menyebabkan ngasai pengen bebas bagi Belanda dan dari wasit yang ini juga lengah pertandingan Michael Oliver dari Inggris bola sudah dihadapi oleh Sir Jepang dan jadi saja kepada Alexander Kuhl menyebabkan kepada Dantus sesuai ke sebelah kanan coba menggurung bola perlahan menyebabkan ke depan namun sudah dilanjut belakang kepada Van der Kuhl masih main Belanda mengasai bola coba melewati garis tengah Van der Kuhl menyebabkan kesiapakan sesuai ke sebelah kiri masih memainkan bola mengatur tempo sebutkan lagi bola dengan dari Gobi 4-1-2 ada yang berbahaya dengan jauh 2 terlibat jauh bola lepaskan tenangan oh umpan tadi datang lagi dengan Dantus namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia datang lagi pemain Belanda Van der Kuhl kini putar-putar Van der Kuhl mundur ke belakang kepada Sinko Van Dijk sebutkan lagi kepada Frankie de Jong menatap ke depan Frankie de Jong lalukan kepada Van der Kuhl mencoba menguasai bola lebar kiri ke sisi kanan Dorayan Gatumbo sebutkan kondok saya bersama dia tadi dengan dua lalukan kepada Dantus serta sebelah kanan lalukan lagi kepada Rayan mundur ke belakang kepada Van der Kuhl mencoba kini Belanda beralih serta sebelah kiri untuk Van der Kuhl lebar kiri cari pembukaan kemudian di sana ada Grobi juga di sana terjatuh Grobi namun pelanggaran nampaknya bola yang dapat dikuasai oleh pemain Swedia langsung saja tadi mencoba keluar kembali berkeluar keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam sajuan nampaknya bagi timnas Swedia di sisi kanan pertahanannya masuk ke 10 babak yang pertama ini berikan hasil 1-0 untuk tim nasional Belanda dalam pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Ya, ada kejutan bagi tim nasional bola, sedotkan saja pada Van der Kuhl, alurkan ke Dantus di sisi sebelah kanan, melewati garis tengah Dantus, kembali menatap ke belakang langsung lagi kepada Van der Kuhl coba serang di tengah ada Frankie de Jong, alurkan ke sisi kanan Wong melakukan kepada Dantus, melakukan ke depan Dantus, mencoba menggiri perlahan. Coba, ini yang sudah jadi dan putus, ada pemain Melon. Ini 4-1-2, Melon, Melon, angkat langsung bawah ke tempat penalti. Mencoba disundul oleh Kedu Gakol. Lebih dekat kepada pegawai gawang Christopher Nutzelak yang dengan tenang tadi mengangkat cukup mundar buang Kedu Gakol. Belum membahayakan gawang dari Swedia. Langsung coba jauh ke depan Christopher dari Jokeres di sana namun kembali patah di tengah jalan ada Frankie de Jong masih Frankie de Jong de Jong gongkaran tengah lapangan pertandingan bisa menjadi satu hebat 4-1-2 dengan Dantus mencoba menggurung bola masih Dantus gurungkan bola
1: bukan Levin yang mencoba untuk membantu serangan, geser gua, dan kedua, Gravenberg kali ini di sektor tengah pertahanan kedua, ada Daniel Malone, geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh.

sisi teman-teman yang kosong. Kali ini yang dituju adalah tuker Gyökeres di depan, dibayang-bayangi oleh dua pemain Belanda, ada Van Dijk dan juga Van de Beek tadi terjatuh. Kali ini satu pemain Belanda ketika mencoba untuk merebut bola dan menunjukkan pelanggaran. Bola kali ini berhasil kembali oleh pemain Belanda di sektor kanan bertahan mereka. Van Hoek berpunggung 6, bergeser 2. Kali ini ada Denzel Dumfries di sektor kanan, kanan Belanda, kembali lagi kepada Van Hoek. Kemudian ada Tongku Duong kali ini main nomor punggung 21 asal Belanda, lebar 2 ke kanan. Denzel Dumfries balik lagi ke belakang, ada Van Hoek, kemudian ada Van Dijk kali ini. Lalu lagi poin kedua, lebar, ada Dumfries yang sudah memasuki garis melewati garis tengah lapangan. Balik lagi kepada poin kedua di sektor tengah pertahanan Swedia kali ini. Pelan tapi pasti sepertinya Belanda ini mencoba untuk membangun serangan. Balik lagi ke belakang, ada Van Hoek dan juga ada Van Dijk, lebar itu Van de Ven. Balik kepada Van Dijk, coba untuk mencari celah sebenarnya pemain-pemain Belanda ini. Setelah unggul 2-0, ya, poin kedua coba untuk masuk ke garis tengah lapangan, digoser ke kanan, ada Ryan Gravenberch di sana, coba untuk menyusup lagu ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah Denzel Dumfries, patah di kaki pemain-pemain Swedia. Kali ini serangan dari Belanda, Victor Lindelof coba untuk melakukan penetrasi, berhasil buang bola jauh ke belakang. Kali ini kiper Belanda Terbruder, pendek 2, poin kedua. Kali ini menguasai bola, ke kanan ada Nugu Van de Poel, masih Nugu Van de Poel, ke belakang lagi kepada gawang Terbruder. Van Hoek kali ini masih menguasai bola, water pada poin kedua, turun cukup jauh, membantu serangan, membantu pertahanan maksudnya. Masih Nugu Van de Poel, geser 2, ada Tiano Reinders di sana, di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Mencoba untuk melewati satu pemain Swedia itu Alexander, namun bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Swedia tahun ini dilatih oleh Graham Potter, ya, pelatih yang juga cukup punya nama setelah melatih beberapa klub di Eropa juga. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Belanda kali ini. Nicky van de Voort di sektor kanan pertahanan Swedia. Belakang dia ada Virgil van Dijk, umpan terobosan langsung diberikan, terjatuh kali ini dalam brodu, namun bukan pelanggaran. Kemudian coba membangun serangan, kali ini Yasin Ayari terjatuh, Yasin bukan merupakan pelanggaran, ya masih dicoba untuk teman Swedia melakukan build up serangan. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri, dekat dengan garis tengah. Tadi main nomor punggung 10 dengan Nugru dari Swedia disebut. Kali ini ke belakang ada Van Hoek, ke tengah yang kedua yang itu Brodu terjatuh. Brodu setelah tadi berjibaku mencoba melewati 3 pemain Belanda, atau 3 pemain Swedia. Kali ini pelanggaran

0: Swedia akan mencoba untuk melakukan pergantian strategi di tengah ketertinggalan yang cukup lumayan ini 2-0 ini Bung Bapak. Apa yang harus dilakukan oleh Graham Potter, Bung Bapak?
1: Graham Potter biasanya gue memang suka ubah-ubah strategi, suka ubah-ubah taktik dari dalam pertandingan baik mereka menang atau kalah. Ini tentunya Graham Potter akan mungkin akan membuat anak asuhnya lebih agresif lagi, membuat jalur-jalur operan lebih terbuka, membuat opsi-opsi lagi dalam permainan. Tapi tadi kita lihat kesulitan sekali bagaimana Swedia untuk membangun serangan dari belakang, serangan dari back, kemudian ke tengah, karena memang rapat sekali lah ini Belanda. Mungkin akan mencoba untuk melebarkan bola ke sisi kanan, ke sisi kiri kepada Goodmanson dan Bon Hudson yang memang tadi agak dieksploitasi oleh sayap-sayap Belanda juga. Ini nanti di 23 menit selanjutnya kita akan saksikan respons dari Swedia yang saat ini sepertinya harap-harap cemas.
0: Goodmanson dan Bon Hudson ya, asal jangan gagal maning son gitu. Buat pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda baru bergabung bersama kami saat ini, Anda sedang mendengarkan suara langsung pandangan mata antara pertandingan Piala Dunia Grup F Belanda menghadapi Swedia. Ubah unggul Belanda 2-0 melalui gol yang disukakan oleh Brian Brobby masing-masing di menit 5 dan juga menit ke 17. Dan ini kedua kesebelasan juga sedang bersuap setelah melakukan hydration break. Sudah berkumpul juga di lapangan pertandingan dan untuk malam hari ini Belanda menggunakan pola 4-3-3 sementara Swedia 3-1-4-2. Pertandingan sudah dimulai kembali setelah water break atau high pressure break ini selesai dengan bola yang ini dikuasai oleh pemain Swedia. Ada Christopher Nordfeldt yang merupakan penjaga gawang dari Swedia bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini. Berikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk maju mengisi ruang-ruang kosong di pertahanan Belanda. Sudah dilakukan bola melambung sini bola tegang setengah kali yang dituju oleh Victor Gyökeres di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain Belanda. Kali ini terjadi pertempuran antara Mathieu van der Ven dengan Alexander Bernhardsson, berhasil dikuasai oleh pemain Belanda dua kali ini. Rusak ke sebelah kiri pertahanan Belanda kali ini. Benjamin Maitum mencoba untuk melakukan penetrasi ya. Kali ini masih pemain Belanda nomor punggung Belanda tadi Alexander Isak sepertinya, namun masih gagal dan bola masih jatuh di kaki pemain Swedia menggunakan kostum berwarna biru dan celana putih untuk malam hari ini. Sebuah umpan terobosan coba dilakukan oleh pemain Swedia yang dituju adalah Benjamin Haidrun, namun sayang Yasin Ayari, namun sayang sekali gagal. Waduh, ceria sekali sebenarnya pendukung-pendukung dari Swedia ya, tidak kalah semangat ya meskipun tertinggal 0-2, terus memberikan semangat bagi tim nasionalnya. Dengan pemburu kali ini untuk tim Swedia, lemparan ke dalam untuk tim Swedia. Lemparan jauh sudah dilakukan kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres, namun sayang sekali tendangan kaki kanan di dalam kotak penalti yang dilakukan oleh Gyökeres
1: sebuah serangan kabut dari Robua namun penyusahan bola yang tidak cermat dari Yasin Ayaru tidak berhasil mengayakan gawang dari Belanda. Apalagi lagi dari Van Hoek dengan hasil bola penyusahan sangat pendek kepada Robert Van Dijk. Lanjutkan ke kepada Niku Van Hoek di sebelah kiri yang kembali jaga lagi barisan pertahanan dari Robua sebelah sebelah kanan kemudian juga ada Isakun dapatkan saja kepada Christopher Kessler kemudian ini melok untuk sebelah kiri ini sebenarnya untuk kemudian yang sana juga dua tadi dapatkan kepada Jokowi Alasansin dengan Isak coba juru tempat kiri pertahanan atau serangan dari Robua Yasur namun diringkas dalam tempat kiri tadi tidak menang tangannya sendiri berhasil mengatakan saja terbuang oleh Van de Ven upaya dari Bungbong ini pun tadi mencapnya bisa mencari ke dalam untuk kebelakan kepada Kapten Kedatang Lindelof Victor Lindelof yang pernah juga pemain untuk Manchester United bahaya serangan dari Mujua mencoba lepaskan lagi tendangan tadi Bungbong ini pun atau juga Yasur Ayari nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda belum membahayakan tendangannya masih melenceng jauh ini untuk kesempatan yang atau target yang cukup bebas tadi di daerah kotak penalti dari Belanda Van Hoek kini menguasai bola diberikan saja kepada Michael Van Dijk Van Dijk mereka lagi ke depan sudah mengangkat ke depan dari perlahan masih memainkan bola satu dua dengan Hugo Van Dijk dan dari timnas Belanda sedangkan saja tembak kepada Lyon alihkan pada kerja di sisi sebelah kiri juga sedang pada Van de Ven alihkan lagi kepada Lyon masih mencoba perlahan menikmati lancaran tengah lapangan pertandingan dan sudah tunduk tunduk lagi ke belakang ada Hugo Van Dijk Belanda masih untuk 2-0 di babak yang pertama ini ada dua gol dari Brian Robu lengkap langsung gol ke depan jadi gawang dari Belanda berhasil kembali dipatahkan oleh pemain-pemain dari Serbia lemparan ke dalam kiri bagi Belanda di sektor sebelah kiri ini pertahanannya dan masih menentukan ya sekarang ke dalam itu bola masih ada yang bergulir di dalam lapangan sekarang ke dalam menentukan oleh Van de Ven di kaki dan siapa akan memberikan Van de Ven Ryan Brody namun sebelumnya keluar lapangan dengan lima umpan tadi lemparan ke dalam kiri bagi Serbia di sisi kanan ini serangnya ke dekat ke Van de Ven sebutkan kepada Ryan Brody dicoba kejar Ryan Brody lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Serbia sebutkan saja langsung kepada Christopher Lindelof kiri menguasai bola Lindelof Victor Lindelof mengangkat ke depan Lindelof masih apakah diberikan memberikan umpan langsung masih memainkan bola sekitar sebelah kanan pun ada Isakun Isakun lebar ke sisi kanan luar dari diserang berikan lagi kepada Isakun untuk menggiring bola untuk pertahanan ada buah kuara sisa dan biar ataupun hati ke masing tangan namun terlalu lemah namanya tendangan dari Victor Buah Kuares yang ini bermain untuk Janus Arsenal mampu menciptakan peluang atau tendangan yang berbahaya tadi di daerah kotak penalti dan dapat melawan dari Van Hoek mencoba memainkan tempo, main gelandang, tenang, masuk bola lagi kembali, bagaimana handball alirkan ke belakangku, bukan hook, coba kepada yang kedua, mereka lagi mencoba membangun serangan perlahan, main gelandang, mundur ke belakang, berikan ribuan, bukan kedua, berputar-putar satu, bawang ketat oleh satu pemain baru. Sobia lebar ke sebelah kiri, masuk dari pertahanan dari Sobia, main gelandang turunkan lagi umpan ke depan, namun kembali tadi patah di tengah jalan tadi, langsung disapu saja jadi perebutan di sana, kemudian juga lagi oleh Kodi Gakko, dari Gakko maksudnya berputar-putar bayangi oleh dua pemain dari Sobia, patah lagi ada Frenkie de Jong menguasai bola, Frenkie de Jong ke tengah, ada Ryan Gravenberg, coba tadi pada Jerry Rendas, masih Jerry Rendas, melemarkan bola Malen, bisa ke sebelah kanan, berbahaya, Malen, ada kita berhati, berbahaya lagi, oh sayang sekali tadi, umpan lagi, datang lagi Belanda, bagaimana Gampu semata bola, berputar-putar, Gravenberg dari sana, coba lagi pada Frenkie de Jong, bisa ke sebelah kiri, mencoba melebar ke bola, Kodi Gakko ini, Kodi Gakko, mencoba melatih satu pemain dari, berputar-putar dia, Kodi Gakko, Kodi Gakko, kembali ke jalanan, tepat dipelukan bagaimana penjaga gawang Christopher. Upaya dari Kodi Gakko tadi dengan kaki kanan yang dari luar kotak penalti. Namun penanganan masih mampu dijangkau dan juga tidak terlalu kencang nampaknya sempat menyentuh dan menyusur tangan tadi. Hingga pantulannya mampu dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Christopher Novak dari Sobia. Datang lagi, upaya lagi Sobia untuk melepaskan tekanan dari Belanda. Jadi perebutan sisi kanan pertahanan baru Sobia. Bola udara terjadi dua kaki sana. Coba dikuasai atau kebara untuk Kuriwong. Sungguh saja tadi kepada Van Hoek. Masuk Van Hoek di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Coba tangsel terus coba tunggu tandat. Ayo Van Hoek. Ibu Van Hoek. Ada Kuriwong sini mengasal bola. Kepada Van Hoek. Coba. Memang kabut. Namun sudah jago kembali pun lagi terus Kuriwong. Dan kedua mengasal bola perlahan ke tengah. Jangan kembali siapakah? Ada Tuan Rengos. Masuk Tuan Rengos. Sebab kembali Kodi Gakko. Sebab ke sebelah kiri. Ini serang dari Belanda. Kodi Gakko. Lepaskan umpan lagi dalam tengah hati. Kita bersundul lagi lantai. Tidak mampu tadi di sundul lagi dalam tulis. Nampaknya umpan kosong. Coba dibayangi oleh Malen tadi. Dan juga Gakko. Kalau di sebelah sebelah kiri pertahanan dari Sobia. Dapat tekanan. Lagi-lagi Malen. Berbahaya. Kita ketampun hati. Bahu. Lepas kita. Umpan atau tendangan dari Malen tadi tidak menemui Ryan Gobi yang juga sudah mencoba menyambut di depan gawang dari Swedia. Upaya Belanda untuk mengambil skor di babak yang pertama ini masih belum menemui bagaimana upaya dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Sayang sekali tadi belum mampu dimanfaatkan atau dikejar oleh Ryan Gobi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Sobia. Datang lagi, bagaimana Sobia mencoba melakukan serangan. Lanjutkan ke sektor sebelah kiri, Gabriel, Kubunsa. Datang lagi pendek, angkat ke depan Gerboston tadi. Kepada Isan Dun, lembar ke sektor sebelah kanan luar. Masih menemukan bola Alexander Berhanser. Coba bangun serangan Sobia di menit ke 40 babak yang pertama ini meski tertinggal 0-2. Lagi Rungloh, kapten di sebelah sana. Coba masuk ke dalam pertahanan baru. Dan Belanda, lagi pemain ini lagi sakit. Atau juga pemain Yasin Ayari nampaknya. Dan coba melepaskan tendangan namun masih melambung di atas mistar. Baru Gavenberg. Belum merubah atau membahayakan gawang baru Belanda tadi. Upaya dari Yasin Ayari menciptakan gol bagi Sobia di babak yang pertama ini. Dalam beberapa kali juga tersempat juga bagaimana pertarungan bagi Probogor tadi. Itu sebuah peluang dari Sobia beberapa menit yang lalu. Ya, kali kedua, kebiasaan lagi pada Hujur Sandak. Mata ke depan, Hujur Sandak. Coba memberi arahan kepada rekan-rekannya Van Hoek ke sebelah kanan dalam. Lalu Van Hoek kembalikan lagi kepada Van Dijk. Masih Van Dijk menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Coba Frenkie de Jong. Frenkie de Jong menguasai bola depan kepada Van Hoek lagi. Coba memasuki bola pertahanan dari Sobia. Van Hoek alirkan lagi semua dalam tubuh Sandai. Kapten kesebelasan coba mencari ikutan nih. Langsung kepada Kodi Gakpon, cek ke sebelah kiri ring serang dari Belanda. Balikan lagi, masuk Van Heen, Sandefen, diputar-putar. Gimana dibuat saya Guryong, Tiani Rengas, di sana umpan 1-2, kemudian dari Guryong, masih Guryong, menguasai bola. Harus saya terlibat, nanti dua tahun menguasai bola. Ada lagi gimana juga Gangkus, mengatap ke depan Gangkus, sektor sebelah kanan, atas bunyi sayap, serang dari Belanda, Gangkus. Mundur ke belakang, ke depan hit, masuk panggung, langsung bola. Di dalam tengah lapangan pertandingan, Guryong Van Dijk. Cari celah lagi pemain-pemain Belanda. Menit-menit akhir babak yang pertama ini, Van Dijk ini menguasai bola, sebutkan lagi pada Malen. Malen, langsung ini, cuman guri cepat. Di Guamba hingga 45 menit pertama menguasai bola sebanyak 59%, pertandingan 41%. Tetapi Bung Sabil, yang menarik adalah total tembakan yang dilakukan Belanda itu 5. Sekarang ada 2 tembakan yang dilakukan oleh Swedia. Jadi ini menunjukkan bagaimana respon Swedia setelah tadi tertinggal 2. Mereka mencoba untuk berusaha melakukan apa yang mereka bisa, ya, termasuk tadi lewat skema bola mati. Jadi ada dua peluang yang benar-benar mengancam gawang Belgium tadi lewat tendangan bola Brian Nigro yang disimpul oleh Gustav Lagerbulko, namun offside karena bikin bola tadi masuk ke dalam sehingga dianulir. Dan yang kedua adalah tendangan bola dari Victor Gyokeres yang ditepis oleh Bart Brugge. Kemudian juga Yasin Awad pemain mencetak 2 gol saat melakukan usia kembali menunjukkan kemampuan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Tapi hingga 40 pertama ini belum ada gol.
2: Ya, dan kita melihat bagaimana peran Brian Bowman tetap terus. Dan lu dicetak di menit kelima dan menit ke-17. Ada apa dengan Sweden? Sepertinya telat panas nih.
1: Wah, ini tampaknya Brody ini ya punya kunci untuk membuka pertahanan ya. Gitu. Jadi katanya Brody Gojol itu adalah seorang juru gembor, seorang bomber yang eksplosif. Buat punya taktik tangan dan taktik kiri yang sangat bagus. Apa nanti kiri Oppo itu sebuahnya dari suatu kami kita lihat bagaimana dia bisa memaksimalkan umpan dari sisi kiri yang pertama ya tadi dari Kobe Batu dan yang kedua dari Bento Santos. Ini menunjukkan dia adalah orang yang tepat di saat yang tepat gitu.
2: Dan ya, sebenarnya telah panas atau memang bomb yang betul-betul mengagetkan dengan begitu agresifnya dengan gol pertama ini,
1: itu sebuah dua buah faktor itu ya. Bagaimana ini Ronald Koeman benar-benar memantulkan strategi total football yang benar-benar langsung ngetel sejak sejak menit pertama. Bagaimana para pemain Belanda kita kan jarak yang betul-betul rapat sama lain, sehingga ketika dia mencoba menyerang langsung di intercept, langsung patah serangan, kemudian bola mendekati kotak penalti, ada peluang dan ada eksekusi yang bagus sehingga Belanda bisa unggul 2-0. Dan Swedia tadi setelah hybrid goal mencoba untuk melakukan sebuah perubahan, terlihat jelas ternyata ada perubahan itu, tetapi belum ada eksekusi yang bisa membuat gawang Belanda bobol.
2: Ya, dan kita melihat di sini banyak pemberitaan terkait dengan Summerfield yang dikatakan berangkut dan kemudian diganti Bobby. Itu berarti sebetulnya memang karena Summerfield berangkut atau ini memang taktik genius dari pelatih Belanda menempatkan Bobby sebagai penyerang yang akhirnya membuat kejutan tak jelas di menit awal tadi.
1: Ya, sebelum pertandingan Ronald Koeman ini pada press conference menyebutkan bahwa pada pertandingan pertama ada pergantian pemain yang kurang pas dan dua menerima kritik dari banyak orang dan dua menerima dengan heboh kritik itu lah, tidak antipati terhadap kritiknya. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa oke, di pertandingan kedua nanti dia akan melakukan perubahan yang buat Belanda lebih agresif dan akhirnya menempatkan Brody di lini depan. Memang terlepas dari Summerfield yang mengalami kurang tidur ini, Belanda punya sosok-sosok pemain yang bisa ditempatkan di posisi central forward atau di posisi ujung tombak paling depan. Ini ada Wout Weghorst, pemain Swiss De Vrij, Daniel Malen, juga ada Cody Gakpo dan Hustle buat di center forward. Tapi lihat jatuh kepada Brody, pemain 24 tahun, salah satu pemain juga yang dibawa oleh Ronald Koeman dan ya, tidak mengecewakan, itu membuat Belanda unggul 2-0.
2: Disengaja atau tidak, Sadran Brody di starting line up malam ini sebenarnya membuat bangga timnas Belanda dan juga para pendukungnya dengan start race. Namun kalau kita lihat di cadangan ini masih serem-serem nih. Tadi ada sebut ada Wolves dengan Depay. Akankah nantinya terjadi pergantian pemain yang kedua, mungkin terrotasi?
1: Ya, ini ingat blunder babak pertama begitu.

Jika kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut Kejaksaan Agung. Laporan yang disampaikan Fero. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan menduplikasi penanganan perkara dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Karena itu, penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi. Menurut Budi, koordinasi antar lembaga penegak hukum sangatlah penting. Hal tersebut untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan suap bersinergi dengan Badan Visi Nasional. Sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan telah berkomunikasi dengan kepala BPOM yang baru terkait bantuan KPK mengenai program tersebut. Menurutnya, BPOM masih membutuhkan dukungan KPK khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Setio menjelaskan kepemimpinan baru di BPOM membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BPOM. Meski demikian, hasil kajian yang sebelumnya dilakukan KPK telah disampaikan kepada BPOM, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola programnya. Setio mengatakan bahwa fokus utama yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai bahwa proses harus terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasannya. Setio juga menambahkan pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dapat melibatkan unsur pengawas di daerah hingga masyarakat. Dengan keterlibatan publik, pelaksanaan program MBG diharapkan lebih terbuka dan lebih

0: babak kedua sudah dimulai, di mana Serbia melakukan mencoba melakukan serangan dari belakang, umpan langsung ke depan, namun berhasil dibuang kembali oleh pemain Belanda. Masih terjadi keributan di lini tengah. Sekarang lini kanan serangan Serbia, ya, dan mencoba melakukan opening 8. Kotak penalti namun kembali dapat diblok, dan selanjutnya jalannya pertandingan akan dilaporkan secara langsung oleh Bung Indra dan Bung Toko, dan pastinya masih bersama komentator Bung Nova. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Satrio. Awal bagaimana awal kotak penalti laga antara Belanda dengan Serbia di kotak penalti. Sobat
0: terlalu jauh tadi atau terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Gabriel Gudmundsson, langsung dibuang oleh Sommerfuhl di sisi kanan. Sommerfuhl menggantikan pemain golnya Malen, menit 18 dari Belanda di babak yang kedua ini. Gundogan punya masa bola, sebutkan bola ke depan bersama 1-2 main Sobuah, bagaimana Yasin Yarin coba menguasai bola di sisi sebelah kiri bisa merungu main Jasper Karuskon untuk sebelah pada Isakur. Isakur menatap ke depan, percaya akan diberikan lalu lagi pada Lindelof di sisi sebelah kiri, sebutkan lagi bola ke depan mencari kawannya di Gondas, namun bola di sisi kanan di Gustav, lalu masuk ke satu Alexander. Alexander menguasai bola, kirimkan bola ke bawah tempat penalti. Yasin dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Belanda. Ini Virgil van Dijk langsung sumbatkan saja bola keluar ke sisi kiri pertahanan dari timnas oranye ini, menghasilkan umpan ke dalam kini bagi Serbia. Di sisi kiri pertahanan dari Belanda, setiap akan melakukan umpan ke dalam Serbia. Nampaknya akan dilakukan long throw dengan sejumlah pemain Serbia berada di titik nilai. Gudmundsson nampaknya akan melakukan umpan ke dalam yang mengambil ancang-ancang kembali. Gudmundsson sudah dilakukan lemparan, dia di sana coba kontrol lagi, lepaskan tenaga, namun membentur lagi pemain baru Belanda lainnya, coba lagi dikejar, namun terlalu keras datangnya bola, tidak mampu dijangkau tadi oleh Gudmundsson di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Angkat langsung jual ke depan, coba menemui Gawang Robby tadi, dapat lagi dikuasai oleh pemain dari Sobuah sini, nomor 10 di sana, bagaimana punya penyikiran masih menyanyi, sebutkan lagi kepada Wasir. Yasin menguasai bola di lingkaran tengah lapangan, sodorkan melebar kepada Lindelof di sisi sebelah kiri, angkat ke depan tadi mencari Isak bisa menunggu selesai masuk, namun begitu lalu pada terhit ada Sommerfuhl, namun terjatuh Sommerfuhl mendapat pengawalan ketat tadi dengan satu dari Gudmundsson upaya untuk menghentikan pergerakan dari Sommerfuhl dibuahkan kartu kuning. Wasit Michael Oliver terhadap Gudmundsson setelah menghentikan pergerakan dari Sommerfuhl, pemain nomor 24 yang baru masuk di babak yang kedua ini dari tim nasional Belanda, menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim oranye di sisi kanan lini serangnya. Sebuah tendangan cepat dari Van Hoek, ini menguasai bola Van Hoek, dan siapa akan memberikan Van Hoek, diberikan lagi kepada Van Dijk, mundur ke belakang pada kedua gawang Bartu Bugan, angkat langsung gol-gol terbuka mencari Gawang Robby, namun dapat kuasa yang dipatahkan oleh barisan pertahanan tadi Sakrin dari Sobuan, ada Lindelof ini di sektor sebelah kiri, walaupun lagi kalau Isakur di bawah kotak penalti, angkat langsung ke depan Isakur mencari Gutierrez dan juga Alessio Isak, namun kembali lagi dapat terbuka lagi oleh pemain dari Swedia Alexander, nampaknya di sektor sebelah kiri berputar-putar dia, kami coba memberikan ada lagi Isak masuk sebuah kotak penalti, terlepas penguasaan bola dari Isak tadi dapat membuka bola oleh pemain Belanda dan satu bola Gravenberg nampaknya kembali bersama dengan Sommerfuhl di kanan tengah. Sommerfuhl buka tu bola pertama dari Belanda, ada Cody Bakko di sana, Cody Bakko, Cody Bakko, tapi jadi mana gol kedua dari Cody Bakko kembali membuat suasana stadion bergemuruh bagi tim nasional Belanda di menit ke-54 babak yang kedua ini, menambah keunggulan bagi tim oranye menjadi 4-0. Kegagalan untuk mengantisipasi pergerakan dari serangan balik cepat dari tim nasional Belanda, Bung Eva.
2: Ya, kali ini Cody Bakko melakukan sebuah gocekan yang dibuat sebuah pergerakan individu ciri khas dia yang membuat lini belakang dari Swedia kontan-pantun pacar-pacir kita saksikan kejauhan dia tapi inside dan melepaskan tembakan ke tuan dekat yang memang ini menghancurkan impian dan harapan Swedia dan Belanda masih mungkin bisa menambah gol jika situasinya masih seperti ini.
0: Ya, lampiran yang luar biasa dari pemain Belanda termasuk juga bagaimana pergerakan dari Sommerfuhl tadi melakukan serangan balik yang cepat di sisi kanan pertahanan dari Swedia, sebarkan bola kepada Cody Bakko, bagi mampu dimanfaatkan dengan

0: Sebelum kebalikan yang rebus bersama kami kembali patah lagi berbahaya kini Surdia mengapakan serang balik lalu usah kami langsung lagi bola ke depan berbahaya pemain Surdia kepatian lagi gol nampaknya nomor punggung 11 yang baru masuk tadi bagaimana Anthony Elanga berhasil akhirnya membuat Surdia menciptakan skor di babak yang kedua ini. Bagaimana Bu? Gol dari Elanga membawa keserangan balik yang tepat tadi. Kesalahan dari pemain Belanda mampu dimanfaatkan dengan baik oleh tiga pemain Swedia yang langsung mengisi gawang pertahanan Belanda.
1: Iya, pemain Swedia benar-benar memanfaatkan peluang dalam kesempitan ya. Tadi mematahkan serangan, langsung transisi positif yang cepat. Dan Anthony Elanga membuktikan dia adalah pilihan yang tepat dari Graham Potter untuk dimasukkan tadi ya. Baru beberapa menit di lapangan dan mencetak gol pertama bagi Swedia di pertandingan kali ini yang sekaligus menghidupkan kembali kans bagi Swedia untuk bangkit. Meskipun masih ada 3 gol, bukan mustahil karena masih ada 30 menit lagi.
0: Iya, nampak juga Belanda.

0: akan berebut bola dengan pemain Belanda nomor punggung 16 yaitu Puel yang baru saja masuk menggantikan Frenkie de Jong. Lempar ke dalam sudah dilakukan kali ini. Belakang ada Van Hoek, stopper kanan pertahanan Belanda. Masih pemain Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini. Van Hoek, Gravenberg, nomor Puel. Belakang lagi ada Donjel Dumfries, tengah dua masih di sektor pertahanan Belanda. Virgil van Dijk akan kebelasan berjalan santai saja ini mengatur tempo pertandingan. Langsung yang dituju adalah Brobby di dalam kotak penalti Swedia. Brobby dibayang-bayangin oleh Isahin, belakang dia offside ternyata. Ketika menerima umpan Brian Brobby berada dalam posisi offside. Tangan bebas untuk pemain Swedia kali ini. Christopher Nordberg dari bawah kiri dia super Lindelof yang nomor punggung 3 masih menguasai bola. Lindelof cari rekan yang bebas di satu tengah kali ini masih bisa pertahanan mereka sendiri. Kedua mencoba untuk membangun serangan di satu masih berjalan dengan santainya. Ada Yasin Ayani di situ juga sama dengan Berpal. Kembali ke belakang ada Gregor Kuleko, tengah dua ada Erlangga bekerja sama dengan Gutierrez. Erlangga dituju berdibayang-bayangi oleh Tugunan Kepung, berhasil lolos dari bikin panah ini. Erlangga mendalam kotak penalti. Sayang sekali masih bisa dikuasai oleh pemain dan Belanda tadi. Bagaimana Virgil van Dijk mematahkan umpan dari Erlangga yang ditujukan kepada Sven Risak, namun masih patah lagi. Ngecoh tadi Vicky van de Poel, nafnek ya naik dari kolom. Kedua masih mencoba untuk membangun serangan kali ini, masih patah dari Belanda. Masih dicuri lagi oleh Ayari. Isak kali ini mencoba lagi keret, patah lagi dari serangan-serangan dari Swedia. Masih mencoba untuk membangun serangan. Gustav Lagerbeke Arumi melebar dua. Victor Lundelof berada dalam tanah Belanda kali ini. Yasin Ayari, Alexander Isak, Yasin Ayari kembali lagi. Masih Alexander Isak mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Gudmundsson ada di dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun bola terlalu deras. Umpan dari Gudmundsson di dalam kotak penalti tidak mampu diterima dengan baik. Hingga gagal maning. Hydration break kali ini untuk memberikan kesempatan bagi para pemain meneguk air sejenak sambil mengatur ritme pertandingan di kesempatan untuk malam hari ini. Sudah 4 gol kali ini bersarang di gawang dari Swedia. Baru satu yang dikaburkan oleh Swedia, satu pemain Belanda tadi saat berupaya untuk berebut bola dengan Gyökeres, yakni Memphis Depay, menghasilkan pelanggaran. Terlumpuh ternyata yang membuat kesalahan ya, dorong Memphis Depay keluar kotak penalti Belanda ini saat mencoba untuk melakukan serangan. Belanda kali ini menguasai bola untuk pertahanan mereka sendiri. Van Hoek nomor 6 sektor kanan depan gua yang dituju adalah Randolph. Randolph memberikan Kebu amankan oleh Korbrugon, gagal lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh kedua kali ini di menit 85 pertandingan keempat. Kapten Belanda Wout Virgil van Dijk mengalami masalah dengan kakinya ini, kaki sebelah kanan, sempat terjatuh tadi di dalam kotak penalti Belanda, namun saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan dengan nomor punggung 4. Bola klub Liverpool, Virgil van Dijk masih mengelus-elus otot paha sebelah kanannya. Sepertinya tertarik tadi ketika mencoba untuk menghalau serangan dari pemain-pemain Serbia. Bad Bergrudon masih menguasai bola kali ini langsung saja. Wah, coba diganggu tadi oleh Hooper Gutierrez. Wah, dapat peringatan dari wasit Michael Oliver Gutierrez, main nomor punggung 17 dari Sobo ini mengganggu Bergrudon ketika akan melakukan tendangan bebas tadi. Belanda mencoba untuk bawa serangan kali ini. Bergrudon langsung umpan ke sektor sebelah kiri yang dituju oleh Cody Gakpo, namun tidak berhasil. Cody Gakpo bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam sudah dilakukan oleh Lucas Lager Bulko. Lucas Bulko kali ini kembali kepada Lager Bulko di sektor sebelah kanan pertahanan Serbia. Tengah lagi dua yang dituju adalah penjaga gawang Nordfeldt. Nordfeldt langsung dengan kaki kirinya depan, namun berhasil dicuri oleh pemain Belanda kali ini. Lalu kebulan tadi dari Brandenburg yang dituju adalah nomor gol, namun tidak berhasil. Bola keluar lapangan, tidak menghasilkan tendangan gawang untuk kedua kali ini. Akan diambil oleh Isak Hoog, pemain nomor 4 dari kedua, tendang kedua kepada penjaga gawang Nordfeldt. Langsung Nordfeldt ke depan, dituju adalah pemain Isak tadi, namun patah lagi. Kali ini umpan dari pemain Belanda dipakai oleh pemain kedua. Berdua kita kejar Bulko. Itu Cody Gakpo tadi umpan mendatar, Gio Perez, Karimu, Benelli Langga dari sektor kanan sayap kedua memasuki pertahanan dari Belanda. Gio Perez bekerja sama dengan Langga kali ini umpan dalam kotak penalti, namun dipatahkan oleh Virgil van Dijk kembali. Bagaimana pemain-pemain Belanda ini mematahkan berkali-kali upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain kedua. Kandas lagi, bagaimana pelatih Graham Potter ini masih terus mengecewakan antara pemainnya untuk terus melakukan penetrasi-penetrasi. Belanda kali ini mencoba untuk membangun serangan. Cody Gakpo dari sektor kiri jatuh. Cody Gakpo, bola dikuasai oleh Belgol kali ini. Baru sebuah di dalam sektor tengah pertandingan, Alexander Isak lebar dia ke sisi kanan. Pertahanan Belanda kali ini masuk dalam kotak penalti. Bobby melakukan serangan. Sayang sekali umpan atau tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh Ali. Pemain yang baru saja masuk ini masih belum menemui sasaran. Gagal lagi serangan dari Swedia.
1: Ya, baik. Nah, di mana Belanda berada memasuki menit terakhir babak yang kedua ini. Pukul 88 dengan sudah membangun kedua dan juga masih berkali kali gagal. Belanda terus mencoba membangun kembali serangan di sektor sebelah kiri. Dengan juga Gassenberg juga masih menakut main dari Belanda nomor 2 tadi Kukmaenes diberikan lagi bola, masih memainkan bola, menentang subuhan dari subuh angkat langsung ke depan namun lemah tendangannya masih dengan subuh amankan atau ditangkap dengan membaik oleh bab subuhan lu membahayakan gawang Belanda di menit akhir babak yang kedua ini kalau dari subuh untuk diperkecil ketertinggalan telah tadi mampu menciptakan gol lalu Antonio Langga ya upaya lagi serangan dari Belanda kali patah sisi kanan dari perebutan di sana terjatuh tadi salah satu pemain dari Belanda di sisi kanan pertahanan dari Sobia. Tentang tengah bebas nampaknya cukup bagi tim Rani Belanda. Kita masih menantikan buat pembuat peluang pun juga sudah berada di pinggir lapangan tadi. Tahu tim Belanda. Untuk Van Gaal, sebutan bola ke depan untuk Gravenberg. Ada Van Gaal. Neymar kesekitaran. Ini bagaimana? Gampus. Sama dari masuknya untuk mencari sangat full namun barusan pertahanan dari Sobua tadi melalui bertunggung Luna kedua Gudmundsson Rasul mematahkan serangan dari tim nasional Belanda dimana waktu tambahan yang sudah berlangsung lebih dari 2 menit ini yang diberikan 5 menit jadi 5 menit yang diberikan ya kita masih menantikan kalau lagi Belanda beserta sebuah kiri pertahanan masih melakukan gantian pemain yang pernah dikumpulkan dengan stroke juga dilakukan lempar ke dalam lalu pemain yang Belanda juga diperbutkan di sana lukas tadi turun tinggal oleh Summerfield dan juga rasa ukini Summerfield serta sebuah puluh pertahanan dari Sobia Summerfield dibayangi dua pemain dari Sobia jatuh tadi ada perbutan yang terjadi di sisi kiri pertahanan dari Sobia Summerfield yang sambil memegang tangannya tadi jangan terjatuh di sisi kiri pertahanan setelah berbentuk dengan stroke dan juga bertumbuh 22 mencetnya Bostov Gonewi menghasilkan
0: masih ada pertandingan melawan Jepang di laga ketiga nanti yang tentu saja masih punya peluang setidaknya untuk menjadi runner up ya, atau misalkan juga untuk rebutan tempat ketiga terbaik. Nanti kita akan melihat seluruh pertandingan yang tentunya. Dan ya, kembali kebobolan di menit awal ini menjadi catatan buruk ya bagi Slovia ya. Gol dari Jakko di menit ke-47 ini seolah mengubur mimpi Slovia untuk comeback ini.
1: Di babak pertama Brody dicetak gol ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. Itu mungkin menjadi shock terapi pertama. Kemudian Jakko mengulang di babak kedua, jadi benar-benar layu sebelum berkembang. Ini pertama kali Slovia memang tadi ada perubahan yang positif setelah Albrecht babak pertama, tetapi memang eksekusi dari pemain-pemain Slovia tidak menghasilkan gol. Ketika memulai babak kedua dengan baik, kemudian mencoba babak Jakko, ini benar-benar ya menyulitkan situasi, membuat keadaan menjadi peluk bagi pemain Slovia. Meskipun bisa membalas satu gol melalui Anton Elanga ini, Slovia sebenarnya melakukan perubahan yang cukup baik di babak kedua, tapi kematangan pemain Belanda untuk melakukan serangan dengan atraktif, dengan agresif, ini kemudian menjadi kunci Belanda meraih 3 poin pada laga di hari ini.
0: Ya, tertinggal 4-0, kemudian muncul pemain yang baru masuk mungkin ya, Antonio Elanga di menit ke-59 itu berhasil mencuri gol dengan bertemu kedudukan 1-4. Dan setelah itu Slovia banyak menyerang,
1: tapi sangat juga gagalnya
0: nih. Wow, kenapa itu? Mereka mengalami kebuntuan untuk kemudian menambah golnya.
1: Tadi kerjasama Elanga, Isak dan Joe Torres cukup menarik untuk disaksikan, tapi memang lini belakang Belanda bermain baik di dikomando oleh Joe Van Dijk, kemudian Nico Van de Ven dan Sebastian Kroos, juga ada Wang Van Hoppe. Ini benar-benar mereka bermain secara tim terorganisir dengan baik, sehingga meskipun Slovia berusaha mencoba mengambil alih penguasaan bola, Belanda tetap bisa bermain kompak. Kemudian tetap melakukan apa yang terjadi di babak pertama, melakukan intercept, melakukan tackle, kemudian melakukan dengan cepat, dengan efektif.
0: Kali-kali tadi kita melihat upaya dari Elanga, kemudian ada pemain baru masuk lagi Ali, dan sebelumnya juga ada Ayari mencoba bahkan dari luar kotak penalti, terus berusaha menembus, namun memang di belakang Belanda luar biasa, seperti tembok besar ya, yang sering tembus ini menurut saya.
1: Wah, juga yang patut mendapat perhatian adalah Super Bad Verdugan ini. Safety juga banyak, tetap sesuai. Jika tidak ada safety dari Verdugan, itu bisa jadi menjadi sinyal baik bagi Slovia, tapi sinyal buruk ya bagi Belanda.
0: Ya, dan Belanda sudah mengantongi 6 poin dan tinggal nanti baru 4 ya, karena pertama imbang ya lawan Jepang ya. Dan dengan hasil 4 poin ini dan menyisakan satu laga melawan Tunisia, bagaimana Anda melihat peluang Belanda untuk bisa menjuarai grup ini?
1: Ya, ini memang harus melihat pertandingan lainnya juga, tapi Belanda untuk meraih kemenangan melawan Tunisia bukan hal yang mustahil. Tunisia tanda kedudukan tim unggulan juga bisa merontokkan Belanda, jadi memang harus ditanggapi serius. Dan sejak awal pelatih Ronald Koeman menjelaskan bahwa timnya tidak akan meremehkan siapapun. Ketika mereka seru 2-2 dengan Jepang pada pertandingan pertama, ini tampaknya memang menunjukkan kepada Belanda langsung bahwa ini adalah juara dunia, semua tim punya kualitas, punya kelas, dan kemudian responnya cukup bagus, kemenangan 5-1 atas Slovia. Dan nanti akan kita saksikan bagaimana Belanda melawan Tunisia pada 25 Juni.
0: Ya, dan sebaliknya juga bagi Slovia, pertandingan terakhir cukup berat melawan Jepang dengan saat ini masih tertahan 3 poin gitu ya.
1: Wah,
0: seperti apa Anda melihat nantinya pertandingan Slovia melawan Jepang untuk setidaknya membuat mereka lolos ke 32 besar lah, sejarahnya apa dan apakah masih ada peluang untuk Slovia?
1: Ya, ini mau tidak mau Slovia harus ngotot melawan Jepang. Tapi di sisi lain juga mereka sadar bahwa Jepang bukan tim kaleng-kaleng ya, pelatih Graham Potter adalah menciptakan sebuah skema permainan seperti setelah tertinggal tadi. Mungkin bukan tidak mungkin ya, Anton Elanga akan masuk untuk ketika jadi starter ketika pertandingan melawan Jepang. Kemudian juga menggunakan Wasim Awaru atau Taha Ali, dan sepertinya kerjasama Jo Flores, Isak, dan Elanga benar-benar menciptakan situasi yang membahayakan tim pertahanan lawan. Dan mungkin saja ini akan kembali terulang ketika Serbia menghadapi Jepang.
0: Di Robert kita juga akan mendengar ya, mungkin ada yang selebrasi nih secara udara setelah kemenangan Belanda, atau ada yang sedih karena tadi udah sempat bagian studio juga ya. Silakan mendengar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan Eropa, pertandingan kedua di grup F ini ya, nantinya juga kita akan melihat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat akan disiarkan langsung juga di Portugal dan Gerimu ke 1 Paralusi Indonesia. Jepang melawan Indonesia. Nah, kalau Jepang nanti katakanlah menang nih dari Indonesia, dan apakah nantinya Jepang ini juga punya peluang untuk lolos? Karena sama-sama bersaing dengan Peluru juga masih punyakan juara grup juga nih, bersaing dengan Belanda.
1: Ya, berarti gimana kalau Jepang? Seandainya Jepang nanti menang, berarti poin mereka 4 sama dengan Belanda, dan justru akan menjadi mimpi buruk ya bagi Tunisia ya, karena mereka akan tertinggal dari negara-negara lain. Bisa jadi Tunisia akan kehilangan kans untuk masuk ke babak 32 besar. Tapi pasti Tunisia tidak akan bermain defensif melakukan, dan Jepang kita tahu dengan permainan yang cukup atraktif

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Paternate Suara Budaya Kiraha. Menghadiri program siaran sepanjang hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebangsaan kita bersama sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105,1 Prambat Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi ya di pagi hari ini. Bersama yang bertugas ada saya Sri Anugrah, ditemani tenis sudah ada Bung Ari juga. Di pagi hari ini, sapa budaya Sri juga kemana-mana dengan berbagai informasi, berbagai program. Tentunya untuk mengawali Kiraha pagi, ada program Hikmah Pagi yang akan dihadirkan sampai pukul 5:55 waktu Indonesia Timur. Dan di edisi siaran hari ini, Minggu 21 Juni 2026, waktu kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5:06 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5:06 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, sahabat budaya, sambil menanti waktu kumandang azan subuh, kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di pagi hari ini.

lelah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhatu." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

0: kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.
1: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, suara budaya Kiai Rahang.

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya.

yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu.

0: 105,1 Perempat Ternate, suara budaya Gerahasa Budaya di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk kita bergabung dengan Pro 1 Ternate ya, untuk mengikuti warta berita sepekan di pagi hari ini, di edisi siaran hari ini Minggu 21 Juni 2026.
1: Berita sepekan Radio Republik Indonesia Ternate, edisi Minggu 21 Juni 2026. Sejumlah peristiwa penting dan aktual yang terjadi selama sepekan akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Bersama saya, Novianti Marasabesi. Saudara, kita mulai dengan berita pertama. Saudara, meskipun berhasil kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI
2: atau Dukun Kampung dan CRC Kriminal ketiganya 2025, tiga terduga tersangka dengan inisial masing-masing HU alias Oci 64 tahun berperan sebagai biang, dan dua pasangan kekasih berinisial RAL alias Nani 21 tahun serta RLA alias Iki 22 tahun tersebut diamankan setelah tim khusus bentukan Kapolres menemukan laporan masyarakat. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto didampingi Kasatreskrim AKP Bakri Sahrudin menjelaskan kasus pembuangan janin tersebut dilakukan kedua pasangan kekasih lantaran tidak menginginkan kehadiran bayi dan masih mengikuti seleksi, sementara pelaku perempuan masih berstatus mahasiswi dan mengikuti praktik di salah satu rumah sakit ternama di Maluku Utara. Kapolres mengaku janin yang digugurkan tersebut berusia 8 bulan dan dilakukan karena ada kesepakatan bersama.
3: Waktu kejadiannya hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam. Tindakan aborsi dilakukan di dalam kamar saudari Hadija, yaitu biang bayinya yang berlamatkan di Kalimantan Puncak. Janin bayi digugurkan di daerah Pitu, Ternate Selatan. Modusnya, kedua tersangka tidak menginginkan kehadiran bayi. Tersangka saudara Rizki saat ini sedang mengikuti tes kalau pacarnya hamil yang bersangkutan menggugurkan bayi tersebut.
2: Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto juga menyatakan dengan kesepakatan dua pasangan, janin 8 bulan tersebut digugurkan oleh biang dengan biaya menggugurkan sebesar 9 juta yang ditawar menjadi 3 juta rupiah. Janin yang digugurkan tersebut dikuburkan di jalan belakang Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan.
3: Ketika bayi memasuki usia 8 bulan, tersangka sepakat menggugurkan kandungan tersebut. Bayi tersebut digugurkan oleh tersangka biang atau dukun kampung atas nama Hadija alias Jija dengan cara memasukkan satu tangkai batang pohon sibu-sibu ke dalam vagina tersangka saudari Rukmayani, urut di perut dengan air, dan biaya menggugurkan sebesar 9 juta rupiah namun ditawar menjadi 3 juta. Jadi awalnya 9 juta ditawar menjadi 3 juta rupiah.
2: Kapolres menjelaskan berdasarkan hasil analisa terhadap seluruh profil DNA dan sampel barang bukti, maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik janin tersebut diidentifikasi sebagai anak biologis kedua pasangan yang saat ini sudah diamankan di Mapolres Ternate. Kapolres juga menyatakan ketiganya dalam kasus tersebut disangkakan dengan pasal 464 ayat 1 huruf A junto pasal 20 huruf D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana dengan ancaman pidana 5 tahun penjara.
1: Saudara, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara menanggapi desakan anggota DPRD Maluku Utara Irfan Sukonai agar instansi vertikal mulai beraktivitas penuh di ibu kota Provinsi Maluku Utara. Aktivitas perkantoran instansi vertikal masih berpusat di Kota Ternate. Berikut laporan reporter Sofian Togubo.
4: Desakan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Irfan Sukonai terkait instansi vertikal yang beraktivitas di ibu kota provinsi mendapat tanggapan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Kepala
5: Pemerintahan
4: Slai Vivi,
6: jangan diambil setelah penyedia melakukan monitoring, harus melakukan perbaikan dan mengajukan kembali berkas mereka. Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyedia SPMB juga menambah dua stasioner pembantu di Kota Ternate, masing-masing di SMK Negeri
4: Program 79%.
6: Namun,

0: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
3: Sembilan 5,1 perempat Arnelti, suara budaya Kiraha di pukul 6.07 waktu Indonesia Timur. Sapa Budaya, selanjutnya untuk kita hadirkan program Sapa Kiraha buat Sapa Budaya juga ya di pagi hari ini. Sapa Kiraha hadir di pagi hari ini, Sapa Budaya sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: bayangkan.
1: Sebelum 5.1 perempat ternyata suara Budaya Kiraha masih di perempat pagi juga di pagi hari ini ya sama Budaya di minggu pagi. Gimana nih pagi hari ini sama Budaya? Kegiatan sama Budaya di pagi hari ini apa aja nih sama Budaya? Ada yang sebangun? Apakah ada yang masih tidur ya? Di pagi hari ini sama Budaya, apalagi weekend begini ya, paling bagus kalau terang olahraga pagi sama Budaya. Tentunya di minggu pagi juga banyak titik-titik kumpul buat sama Budaya bisa menikmati dan punya olahraga di pagi hari ini ya sama Budaya. Salah satunya bisa juga ke Taman Ukila, Salero gitu ya sama Budaya. Atau Darun juga bisa start dari Dom Peruma terus sampai di Taman Ukila ya, sampai di Landmark situ sama Budaya baru balik. Dorang mungkin kalau ibu-ibu ada atau kakak-kakak gitu ya sama Budaya bisa singgah di pasar berbelanja, atau ada yang langsung pulang. Dan juga kalau dari rumah olahraga, ada yang kalau memang secara poha so lelah pulang juga naik ojek gitu ya sama Budaya. Terapapa yang penting dorong sudah olahraga juga nih sama Budaya di pagi hari ini. Karena ya sama Budaya olahraga juga bagus untuk orang punya tubuh, dan juga sama Budaya kalau olahraga di pagi hari ini bisa yang ringan-ringan juga, tidak terlalu berat-berat, jalan santai aja gitu ya sama Budaya. Peregangan yang simpel-simpel juga, dan juga bisa zumba sama Budaya kalau di pagi hari ini. Zumba yang paling ramai juga ada di Salero, ada di Taman Ukila juga ya sama Budaya. Dan juga sama Budaya, untuk itu selamat menikmati waktu libur, selamat menikmati juga ya sama Budaya. Dorong punya kegiatan-kegiatan di pagi hari ini juga. Lagu-lagu enak, informasi menarik juga Sri masih akan berbagi untuk sama Budaya di pagi hari ini tentunya ya. Dan jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara Budaya Kiraha.

seluruh wilayah Maluku Utara untuk bagi

Baik sama Budaya, paling sayang dari Cakil Masa Ngaji yang baru saja didengarkan sama Budaya di pagi hari ini ya. Tentunya di pagi hari ini juga ada informasi lokal buat sama Budaya. Ini di balik tembok lapas ya, ada ratusan kilogram jagung manis berhasil dipanen sama Budaya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Besanana kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui kegiatan panen jagung manis yang dilakukan di lahan pertanian lapas ini. Berhasil dipanen sebanyak 309 kg jagung manis ya. Panen ini juga dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas 2B Sanana David Lekatompesi ya, bersama juga dengan jajaran pejabat struktural. Hasil panen ini juga merupakan buah dari kerja keras dan keterlibatan aktif warga binaan yang selama ini mengikuti program pembinaan pertanian di lingkungan lapas sama Budaya. Dan juga sama Budaya, ia juga menegaskan program ini tuh menjadi bentuk nyata tindak lanjut terhadap program Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan ya, khususnya dalam pemberdayaan warga binaan melalui kegiatan yang produktif dan juga berkelanjutan. Dan sama Budaya, panen 309 kg jagung manis juga merupakan pertanda bahwa kinerja bidang ketahanan pangan di kelas 2B Sanana juga terus mengalami peningkatan sama Budaya. Nah itu ya sama Budaya, informasi di pagi hari ini. Beragam informasi lokal juga masih dihadirkan buat sama Budaya di pagi hari ini ya, di weekend kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Kirah.

0: darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Sama budaya, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara kembali terjadi. Hal ini dilakukan oleh seorang oknum guru agama di salah satu sekolah dasar atau SD yang juga pengasuh TPQI di Ternate. Tega mencabuli santri perempuannya yang baru berusia 10 tahun. Mirisnya, tindakan bejat tersebut dilakukan berulang kali sebelum akhirnya terbongkar. Kasus tersebut diterima langsung oleh anggota DPRD Kota Ternate sekaligus pemerhati perlindungan perempuan dan anak Nurul Sarif pada Sabtu kemarin 20 Juni 2026. Nurul mendesak Wali Kota Ternate dan Gubernur Maluku Utara untuk mengambil tindakan tegas dan tanpa kompromi terhadap oknum aparatur sipil negara atau ASN yang terlibat dalam aksi bejat tersebut. Tidak hanya itu, kasus lain yang juga melibatkan oknum ASN provinsi terkait aksi begal payudara turut mencoreng institusi pelayanan publik tersebut. Menurut Nurlela, fakta bahwa pelakunya adalah oknum pamong masyarakat atau ASN berkedok status terhormat menjadi warning atau peringatan keras bagi seluruh elemen masyarakat. Ternate kini berada dalam status waspada dan darurat predator anak. Sebagai bentuk edukasi dan langkah preventif, Nurlela Sarif membagikan formula 4 jangan bagi para orang tua dan keluarga agar anak-anak terhindar dari ancaman predator seksual. Yang pertama, jangan pernah lengah, ingat siapapun bisa menjadi pelaku, bahkan orang yang berkedok pakaian agamis atau status sosial yang terhormat sekalipun bisa menjadi predator. Kedua, intenskan komunikasi dengan anak, dengarkan cerita mereka sepulang sekolah, TPQI pondok pesantren atau tempat les. Yang ketiga, edukasi seksual sejak dini, dan yang keempat, saling jaga lingkungan. Nurlela juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Kota Ternate untuk memperkuat penjagaan dan menghilangkan stigma tabu dalam melaporkan kekerasan seksual. Demikian HaperKira pukul 7 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah sampaikan syukur defu-defu.

Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: 95,1 FM Rock Maternal. Kiraha.

Kembali 5,1 perempat Ternate, suara budaya Keraha. Di pagi hari ini, sampai di pukul 7:26 waktu Indonesia Timur. Masih di Sapa Kera pagi juga ya di pagi hari ini ya, tentunya saya juga masih berteman sama budaya nih ya di pagi hari ini. Tentunya di weekend kali ini sama budaya dan juga bisa berbagai informasi juga ya di pagi hari ini dalam kegiatan apa aja nih ya, olahraganya apa aja atau yang cuma di rumah aja menyimpang rumah gitu ya, sama budaya menyelesaikan tugas-tugas rumah atau menikmati waktu weekend di rumah aja gitu ya, santai-santai tidur. Iya, sama budaya dan juga lagu-lagu hiburan juga masih dihadirkan buat sama budaya di pagi hari ini. Tentunya siarannya Prompat bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital, di audio streaming di www.rri.co.id. Untuk itu jangan pindah frekuensi, sama budaya dorong semua ya, tetap bersama kami di Prompat Ternate, suara budaya Keraha.

0: Tuan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati.

0: aku pasti menang.
1: Eh, santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: ...95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.

Asam darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu.

kisah tragedi yang menimpa seorang ratu ternate. 95,1 FM Rokma Ternate. Suara Budaya Kiraha. 95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Masih di pagi hari ini sama budaya di perempat pagi juga ya, di pukul 8 lebih 19 waktu Indonesia Timur. Dan juga sama budaya sebentar juga kita bakal ngikutin ibadah minggu juga ya di pagi hari ini sama budaya. Dan juga lagu-lagu hiburan juga masih terang hadirkan buat sama budaya juga di pagi hari ini. Jadi jangan pindah frekuensi, sama budaya tetap bersama dengan Torang di Perempat Ternate.

Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan induk pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak mananasare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.

Rai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

0: sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Intensitas mereka, kata Mariasu, seperti dikutip lama.

0: Ya tuh, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti DT Bing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: Dan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam Kocar Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli, yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut, di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air, itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batu itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu, pasir itu dia kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: 95,1 perempat ternati suara Budaya Kiraha. Masih juga di Bacarta Pagi di PR ini ya, sama Budaya, sambil menunggu juga siaran ibadah minggu ya di hari ini sama Budaya. Jangan lupa juga siarannya perempat bisa didengarkan juga di aplikasi RR Digital. Untuk pengguna Android bisa download di Play Store ya, dan juga untuk pengguna iOS atau iPhone bisa sama Budaya juga dengarkan dan download di app Star Sama Budaya.
1: Yo hasil walau pilih mengkobabso. Empat Ternate, suara Budaya Kiraha.

Raka, Dego Dego, Toru Raka, rumah yang aku tak biasa, Kumalu, menduduki kursinya, adalah salah satu bentuk Dorobololo, seni berbahasa masyarakat Moloko Kieraha. Dorobololo adalah sebuah ungkapan yang terdiri dari dua bait kalimat mengandung pernyataan perasaan seseorang dalam bentuk sindiran dan tamsilan. Dorobololo merupakan kebijakan seseorang untuk menyampaikan perasaan atau tanggapan melalui peribahasa kepada orang lain agar orang itu tidak tersinggung karena kehalusan tutur bahasa sindiran yang digunakan. Dorobololo disebut juga Dolabololo, yang oleh masyarakat biasanya disampaikan pada saat memberi nasihat atau ceramah.